0: Morning Mbak Mela, Waalaikumsalam. Morning juga Bapak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Di pagi ini semoga sehat selalu, amin. Dari Bunga Mami di Pelpes Cilongok. Mau minta lagunya Kenangan dari Memori bulan Januari. Salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Abinion, sama dikasih Ayah Idirham, Pak Suripto, Pak Jamal Butitim, Mbak Jumplon, Mbak Izinan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, semoga sehat selalu. Buat Mbak Melanya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Pak Suyadi di Majatengah, Kemangkon, Purbalingga. Salam buat Bunda Munjiati, Mama Eri Suripto, Bunda Wasila, Bunda Rianti, Pak Teku, Pak Budiarjo, dan lain-lain. Selamat pagi semuanya buat Mbak Mela, makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Bapak. Lanjut ada dari Mbak Dewi Hotijah ini. Assalamualaikum, pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Setara Banjar FM yang selalu di hati, pagi ini aku mau minta lagu Gambaran Cinta dari Inka Kristi. Dikirim buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Senvilen, sama dikasih Mbak Runta, Mbak Cemplon, Mbak Titin Wardani, Mbak Insiden, Mbak Alaska, Mbak Yanti, Mbak Hanum, Mbak Mika Puminus, Pralin Saputra, Mas Pono Pora, Mas Arif Vidianto, Mbak Upih Atin, Pak Kasmuri, Pak Paryono, dan semua pendengar setia Stara Banjar FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Bapak, sehat-sehat panjang umur gih Pak. Spesial buat Mai Bojo, Bapak Edi Marmanto, sehat-sehat ya Pak. Buat Mbak Mela, selamat pagi, selamat bertugas, sehat panjang umur dan sukses selalu, amin. Terima kasih. Waduh, tadi sudah ada yang telepon dari Mbak Minas. Terus sudah Mela bacakan juga atensi-atensinya sebagian ya. Semoga nanti lagunya bisa kebagian semua, bisa terputar semua, biar sahabat Stara happy semuanya ya. Oke, setelah ini biar mempersingkat waktu ya, akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Memori bulan Januari. Ada yang ingat gak ini tadi requestan dari siapa? Stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara. Akan Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
2: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak, terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
2: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya, aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi, alhamdulillah sekarang udah sembuh.
2: Ya nanti saya beli deh bos, asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
2: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Baturaden, Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3, Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, masih Mela temani tentunya ya di pagi ini, hari apa ini? Hari Selasa. Mela temani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Jadi sahabat Setara, jangan bosan-bosan mendengarkan suara Mela ya. Dan jangan bosan-bosan juga untuk selalu memutar siaran Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Buat sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu requestan dari sahabat Setara semuanya, Mela mau mengingatkan ya bahwa memang kita sudah memasuki di akhir tahun ini, dimana memang sudah mau memasuki musim hujan ya. Dan akan Mela bacakan satu artikel yang dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwasannya mulai masuk musim hujan itu berada pada awal tahun 2027 ternyata. Jadi sekitar nanti akhir tahun 2026 memasuki ke awal tahun 2027. Nah, musim hujan ini mundur karena akibat pengaruh dari fenomena El Nino ya. Musim hujan masuk secara bertahap mulai Oktober katanya di daerah Sumatera bagian selatan, Jambi, Kalimantan bagian barat dan tengah. Hingga November 2026. Sebenarnya kita berarti hari ini sudah memasuki musim penghujan. Cuma karena ada pengaruh fenomena dari El Nino, jadi sudah mundur gitu musim penghujannya. Dan diperkirakan puncak curah hujan tertinggi yaitu terdapat pada bulan Desember 2026, Januari 2027, dan Februari 2027. BMKG juga mengingatkan ya adanya potensi cuaca ekstrim karena transisi yang cukup cepat dari periode kering akibat kemarau panjang ke periode basah pada akhir tahun. Jadi ini meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Jadi kita harus mencegah ya daripada mengobati. Ayo dari mulai sekarang mumpung masih musim kemarau nih, bersihkan selokan-selokannya ya. Biar nanti kalau sudah memasuki musim penghujan tidak ada kata-kata banjir lagi ya sahabat Setara. Oke sahabat Setara, dan karena kita sudah memasuki musim pancaroba juga ini, musim peralihan dari kemarau ke penghujan, pasti ini banyak banget yang tubuhnya mulai merasa drop ya, udah mulai merasa gampang capek gitu karena imunnya lagi menurun. Nah, Mela punya solusi untuk itu, yaitu untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara. Karena terbuat dari bahan herbal alami nih, seperti jahe, habatus sauda, jinten hitam juga ada, dan lain-lain. Yang dimana memang bahan-bahan ini sudah terkenal dari zaman dahulu, itu baik untuk memelihara daya tahan tubuh. Apalagi Habutop ini sudah bersertifikat halal dan ber-BPOM, jadi sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Dan untuk sahabat Setara yang mau mengkonsumsi juga tidak perlu pusing-pusing ya, bingung mau dapetin di mana, karena Habutop ini sudah tersedia di apotek terdekat yang sudah bekerja sama dengan Setara Radio tentunya. Atau sahabat Setara juga bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih melalui nomor atau TikTok juga bisa ya, di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Jadi sahabat Setara, Habutop ini bisa sebagai multivitamin tambahan untuk tubuh di cuaca yang memang kadang nggak menentu. Memang kalau sekarang ini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, hawanya masih panas ya sahabat Setara, cuma udah sering mendung nih, tapi hujannya nggak turun gitu. Jadi Mela mau ingetin ya dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan tentunya. Udah mulai sediain payung nih harus dari sekarang ya. Atau mungkin yang sering di perjalanan sediakan jas hujan juga, jangan lupa. Oke, setelah ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan tadi dengan judul Tanpamu. Ini requestannya siapa tadi ya? Ada yang inget gak? Coba bilang ke Mela ada yang inget apa enggak. Akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Tanpamu tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
2: Wah Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
1: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
2: Alhamdulillah Ibu, 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak Bu, kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja waktu itu ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
1: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal labu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
2: Ya, makasih banyak ya Bu ya.
1: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
2: Tenang aja Bu, nanti istri saya juga pasti beli labu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja Bu ya.
1: Oh, ya udah iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subiyadi, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali limpahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo,

93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Star, Amela masih menemani di acaranya Tembang Kenangan tentunya ya, sampai pukul 8 nanti. Dan gak kerasa sekarang sudah pukul 7.55. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri ya sahabat Stara. Tapi gak usah khawatir, nanti Mela temani kembali di acara selanjutnya yaitu di DPS. Tetap stay tune terus bersama Mela di Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Stara, sebelum Mela mengakhiri di acara kali ini, Mela mau mengucapkan mohon maaf apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan karena keterbatasan waktu ya. Dan lagu-lagunya pun belum sempat Mela putarkan. Mela ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung bersama Mela. Sudah mengirimkan salam, request-request lagu atau sapa-menyapa kepada Mela. Terima kasih banyak. Dan untuk semua doa baik yang telah tercurahkan dari sahabat Stara kepada Mela atau kepada sesama sahabat Stara, Mela doakan semoga semuanya berbalik kembali kepada sahabat Stara. Ya sahabat Stara, stay safe terus, jaga kesehatan tentunya ya. Jaga pola makan, jaga pola tidur juga, jangan terlalu sering begadang ya. Dan jangan terlalu sering overthinking ya. Buang pikiran-pikiran yang tidak terlalu penting itu. Sahabat Stara, tadi Mela sudah mengingatkan ya, kita sudah memasuki di musim penghujan ini. Jadi perlu adanya kita menyiapkan payung atau jas hujan di sekitar kita ya sahabat Stara. Dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi Habu Top sebagai multivitamin penambah daya tahan tubuh. Habu Top ini obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop dari PT Denatur Indonesia tentunya ya sahabat Stara. Jadi kalau udah mulai memasuki musim pancaroba gini, memang biasanya cenderung imun kita melemah. Jadi baik banget ini kita untuk mengkonsumsi Habu Top. Dan Habu Top juga sudah tersedia di apotek terdekat tentunya ya sahabat Stara. Atau sahabat Stara bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Sahabat Stara, setelah ini akan Mela putarkan kembali satu lagu sebagai penutup ya di acaranya Tembang Kenangan. Sehat-sehat terus sahabat Stara, tetap bersyukur juga dengan apa yang kita miliki, tetap musahabah diri juga, dekatkan kepada yang kuasa juga tentunya. Mela akan putarkan satu lagu ya dengan judul Bandung Menangis Lagi dari Nafa Urbak. Mela pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule.

0: Ini dia, Habu Top. Nah, obat herbal ramuan arah. Habu Top baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Top, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habu Top. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, ini masih pagi ya. Tentunya masih bersama Mela ya. Mela temani kembali di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Jadi sahabat Stara, jangan bosan-bosan dan jangan beralih siaran ya. Tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, bagaimana? Kayaknya sekarang sudah banyak yang memulai aktivitasnya ya, karena sudah pukul 8. Mungkin yang ada yang udah banyak di pasar, di kebun juga mungkin ya. Terus ada yang bapak-bapak mungkin udah mulai beraktivitas nih di luar ruangan ya, udah berkendara. Atau mungkin ibu-ibu ada yang udah mulai santai nih karena udah jam segini, bapak anaknya sudah berangkat semua. Atau mungkin bahkan masih banyak yang gedebuk-gedebuk nih jam segini ya. Tapi apapun itu kegiatannya, Mela akan temani dan Mela akan hibur. Dan tentunya juga Mela selalu doakan untuk selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, rizki yang berkah barokah, umur yang panjang juga ya sahabat Stara. Dan juga gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Stara, jadi sangat aman dan terjamin jika dikonsumsi dalam jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan, sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau bisa juga COD melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke sahabat Stara yang mau bergabung bersama Mela, ayo kita bergabung biar nanti lagu-lagunya bisa terputarkan semua. Dan tentunya apalagi ya, Mela juga menanti requestan-requestan atau salam sapa dari sahabat Stara semuanya. Sahabat Stara, stay safe terus, jaga kesehatan juga, jaga pola makan tentunya ya. Dan sekarang Mela mau ingetin satu hal lagi, yaitu setia payung sebelum hujan. Oke, akan Mela putarkan tadi satu lagu sebagai pembuka di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sehabis ini akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu sebelum nanti Mela sapa kembali sahabat Stara semuanya ya. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Yeah.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: 94,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara masih bersama Mela tentunya ya. Mela akan menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Dan sama Setara ya, kita mau bahas apa ini ya di sesi ini ya. Tapi yang pasti untuk sahabat Setara dimanapun berada ya, selalu jaga kesehatan, stay safe juga tentunya. Dan all in Kalimantan juga, karena ternyata karhutla di Kalimantan sampai detik ini, sampai saat ini belum bisa teratasi. Jadi sahabat Setara tetap menggunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan ya. Dan juga akan Mela lanjutkan kembali membaca atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya, agar lagunya bisa terputarkan semua, karena Mela semangat banget nih. Sahabat Setara semua membuat Mela semangatnya berkorbar, karena banyak banget requestannya. Mela jadi semangat, akan langsung saja Mela bacakan. Yang pertama dan biasa paling awal ini ya, ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, hadir lagi minta tembangnya Hong Kong Kediri dari Sinta Arsinta. Salamnya buat Pak Sumedikasi, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Rituan, Pak Heri, Mas Senfilen, Pak Abinion, Beraling, Saputra, Kian, Leste, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Swadik, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela matur suun uki. Lanjut Anton saking Senfilen niki. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela, mau minta lagunya dari Tasya Rosmala dengan judul Jangan Pergi atau Permata Hati. Kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuhun Mbak Mela, sami-sami. Lanjut onten saking Om Toto. Waduh, Om Toto kayak ini absen mawon niki.
1: Berniat baik untuk
0: absen Mbak Mela, enggak Bapak. Langsung antar saking Kian Leste. Assalamualaikum Sobat Setara, waalaikumsalam. Kian Leste dari Kian Leste dah hadir dari BNC. Request lagu Tetap Demen dari Indahwati Fetska 86. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampok, Mbak Cemplon, Mbak Mufliha, Mbak Izi dan Bunda Aisyah, Bunda Umi Kultum, Mas Rituan, Pak Kasmuri, Pak Sadiq Ayai Dirham, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Mela, terima kasih, sami-sami. Tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Setara semuanya ya. Dan di sesi berikutnya akan Mela bacakan kembali agar lagunya bisa terputar tentunya. Setelah ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu dari Tasya Rosmala Fat Idol Music. Requestan siapa ini tadi dengan judul Jangan Pergi. Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sobat Setara masih bersama Yela tentunya ya, yang menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Oke sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, Mela mau bacakan kembali atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela di sini. Ada dari Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baik, gabung lagi nih di Dangdut Pasar Senggol, mau request lagu Tanjung Mas Ninggal Janji. Dari Divarina Indra yang duet sama Fendik Adela. Terputar buat gimana ini? Aduh, Mela kamu udah belipet ya baru jam segini nih. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat tugas, bahagia selalu. Terima kasih. Lanjut ada dari Isna ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isna di Rantawangin, Kebumen. Salam buat semua yang biasa nyawel aku. Selamat pagi buat kakak, selamat bertugas dan minta lagunya Sabdu atau Lancar dari Sadewo. Lanjut lagi ada dari Abinion ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mela. Piye kabare Mbak, sehat? Pagi juga Pak Abi, alhamdulillah sehat. Iki Abi Neon nang Gondang Sari Wonosobo hadir. DPS mau request lagunya dong Mbak, dengan lagu Jajal Tolong Digeleyurkan Penipu Alus. Water soon. Salamnya buat semua sahabat pendengar setia Setara Banjarnegara aja dimanapun berada. Dan buat Mbak Melanya, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, bahagia bersama keluarga tercinta. Kepareng, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, doanya enak banget nih, bahagia bersama keluarga tercinta. Semoga doa baik kembali nggih Bapak Abi. Lanjut lagi, seterusnya ada dari siapa ini? Dari siapa ya? Dari Mbak Ani. Assalamualaikum, Setara Ani di Kembaran, mau request lagu Dolanan Geni. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Waduh, ini udah bergabung dari Mbak Ani ya. Nanti lagunya mau langsung Mela putarkan saja nih kayaknya. Biar terputar semua tentunya. Habis ini akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Tanjung Mas Ninggal Janji. Dari requestan dari siapa ini tadi, ada yang ingat apa enggak? Stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: bakal jagain anak kalau turu. Ki lo paket wis teko.
1: Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Tabur gulung tubuh malang. Lah iki kan nyana rasane ngene. Ojo bos. Sapi pedas. Ini pedes, ini paketnya Jo.
0: Ini pedes sapi.
1: Oh ini namanya sapi super, ini gak pedes ini Jo. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah ya ini. Ampun, belum tubuh malah. Oke, kita makan lagi ya. Sampai kukus tubuh?
2: Tubuh malang.
1: Malang, tubuh malang. Bukan apa-apa nih, mama cobain.
3: Wah, enak banget.
1: Kamu suka?

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger, kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung, bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain, tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya, biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Stara masih bersama Mela tentunya ya. Mela menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Dan gak kerasa ternyata sekarang sudah pukul 9.34. Ini artinya Mela sudah menemani sekitar 1 jam setengah nih. Berarti tinggal sekitar 25 menit lagi ya. Dan tentunya akan bertemu kembali dengan Mela besok di jam yang sama, dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Jadi yang pasti stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni, dan juga Mas Sute. Sama Stara, gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, Habutop ini sangat bagus ya, berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh karena terbuat dari bahan herbal alami seperti jinten hitam atau habatus sauda, yang dimana memang ini sudah terkenal dari zaman dahulu kala ya, dari dokter penggilannya itu tabib kalau zaman dulu. Dari zaman tabib-tabib ini obat herbalnya digunakan itu habatus sauda, supaya imun tubuh dapat meningkat dan mencegah virus-virus bakteri penyakit masuk ke dalam tubuh. Dan sama Stara, Habutop ini sudah bersertifikat halal dan ber-BPOM ya, jadi sudah sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi gak perlu khawatir lagi sama Stara, karena sudah terjamin ya. Langsung saja untuk dikonsumsi ya sama Stara, sudah tersedia di apotek terdekat. Atau bisa juga sahabat Stara check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Nah, sahabat Stara, selain meminum multivitamin tambahan, sahabat Stara juga harus jaga kesehatan dengan jaga pola makan ya. Kita makan yang tinggi serat seperti sayur dan buah-buahan, kurangi junk food gitu, kurangi makan makanan instan seperti mie, terus ada seblak mungkin ya. Atau mungkin ada apa lagi nih yang junk food, ayam goreng itu juga kalau kita belinya junk food ya, ayam chicken gitu, itu termasuk junk food juga sahabat Stara. Jadi sahabat Stara jaga kesehatan terus, stay safe juga ya. Setelah ini akan meleputarkan satu lagu dengan judul apa ini? Ngamen 8 Dangdut. Oh, ngamen. Tentunya setelah iklan, tidak, belum iklan. Akan langsung saja meleputarkan, stay tune terus bersama Mela di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: dari Brebes luar biasa. Bang Richard, Mas Imam, matur sembah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Isem.
2: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Star, masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10. Dan gak kerasa ternyata sekarang sudah pukul 9.59. Ini artinya di sesi ini Mela harus pamit undur diri ya sahabat Stara. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung bersama Mela. Sudah mengirimkan salam-salam requestannya kepada Mela, Mela ucapkan terima kasih banyak. Dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin ada atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, jadi lagunya pun belum sempat Mela terputarkan karena memang keterbatasan waktu. Sahabat Stara, jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dimanapun berada ya, stay safe juga. Jaga pola makan, jaga pola tidur, dan minum multivitamin tambahan agar tubuh tetap fit, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Nah, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya, sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih melalui nomor ya di 0822-31070, di 0822-31070. Setelah ini nanti akan ditemani oleh Mbak Uni, tapi mungkin Mbak Uninya akan ada satu keperluan dulu sebelum nanti menemani. Dan Mela akan pamit undur diri, besok ketemu lagi bersama Mela ya di jam yang sama, di jam 6 sampai jam 10 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis bengi, wis petang dedet, bojoku rung bali-bali. Ki kaya-kaya nih ta mesti ki potong bebek angsa ge. Serong kanan, serong kiri. Alde bojo bekas-bekas preman. Orang kena dipercaya temenan. Wong ngene nyambut gawe, mangkat tesuk jam 5, siki jam 2 bengi kok ngurung bali. Lah ngapa ye? Kecurigai ge perlu dicurigai ge. Oh bari klebang. Dodok-dodok lawang nanti ambrol. Ayo mene bojo kon jaga lawang. Jam loro esuk. Kapanane geng kau balik. Wis tak sediak na bebekan rica karo lombok pokoknya. Wis men ngono jorna. Kaya nih kie. Kau ngeurung kato nih ngambunnya wis gudul rumah kie.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama kue ini ya pak.
3: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan na masalah-masalah ini sendiri ke baka priwe. Masa karo bojone dewek kelalen.
2: Bojo, kalau aku di kelantang aja dia, izin aku kur jaga lawang tok. Enggak ada lu lagi jam 5 esok, lagi jam lorong, nanti harap gagat esok, kurung balik. Tapi balik pada ngapa jari, kayak mesti kayak mampir, kayak mari ngone pacari kayak mesti. Pacaran maning kayak mesti kayak.
3: Eh, sing sabar sayangku, aja giri-giri kayak gue, kayak wong lanang balik kesel-kesel setina. Kerja 24 jam per sasar. Gue ngempani siapa, gue nyeneng siapa. Gue nyeneng anak kowe. Saya pake bujuk, saya ngomong kecintai.
2: Orang andel, orang percaya. Anak mau kerja-kerja kok ngandainya, Bene. Dia mesti pacaran maning, dia mesti ya. Pacaran maning, dia mesti ya. Dimana kenapa, Bene? Tujuli?
3: Gue maksudnya kalau ngembedong apa jadi gawe. Kenapa edang apa kerime? Eh, ngomong kesel lagi kayak nyambut gawe. Taur. Kau malah mau ngajak-ngajak kucu-lucu. Yang kau sabar. Engkau tekut culing, kau kelambik tekut culing. Atas disit. Nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya jahit.
2: Eh, sing bener yang ngomong ya. Kangen-kangen ke priwe. Soir. Nyong kangen karo kau ya. Hah? Nyong siki kecuriga ya. Siki sering banget. Kau anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti ya bojo maning ya mesti ya. Paling orang aja di pacar maning ya, guys. Dengan kami nih, guys. Pokoknya ngerengkau nang kelambi mau ana rambut wong wadon aja takon dosa kau ya. Terus terang bayang ngerbi suara cinta daripada main sembunyi kayak gini.
3: Oh alah, jahat. Dua bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh alah, ceritanya ke cemburu. Wow. Aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak koe, gaya lumayan, lutung, menengguai lain. Nah gue, soal mungkin yang ngolek liane, kan si jika yo kebanyakan ini denger ya gue. Orang tong-tong, ngomong apa ngolek liane?
2: Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep mulai goroh ya. Kayak deleng apa ya? Kaya nang kelambi, kaya nang rambut-rambutnya siapa ya? Kaya nang kelambi, rambut-rambutnya siapa ya? Kaya sing jelas udur rambutmu, sing jelas udur rambutku. Kaya rambut-rambut semiran, kaya rambutnya siapa jajal? Arep goroh ngono ya, arep orang aku ngono ya.
3: Sabar di

0: Kang Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: sayur.
1: Mas, mas, sayur mas.
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
1: Ih, bisa aja sih, mas. Ada daun kelor nggak, mas?
2: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
1: Iya nih, mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
2: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba Habutop aja, Bu?
1: Habutop?
2: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
1: Wah, belinya di mana sih, mas?
2: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya.
1: Malah aci mumpung.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Udah ya, Pa. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4 RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Ya,
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Waduh, Bu Lia, belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih.
1: Bu Rini bisa aja. Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga.
0: Pantes, dinas malam terus nih.
1: Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boro-boro serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
0: Wow. Waduh, betul banget tuh Bu. Suami saya juga selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi, nafkah batin apalagi, ya gak sih?
1: Ya ampun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina.

0: kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

0: jamuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 0.

0: Nih, diminum dulu habutopnya ya.
1: Nah, ini yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habutop.
0: Ya jelas dong, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top, kaya akan khasiat sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on dan metabolisme juga lancar.
1: Betul Bu, selain itu juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
0: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
1: Jelas dong Bu, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Teran. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Ummu Hani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Bajar Garat selalu ningati. Sugeng siang setuju pada ben setara. Sugeng midang ngetaken wonten siang niki. Edisi dinten Selasa nggih sahabat setara wonten tanggalipun tanggal 13 bulan Oktober 2016. 7:14:36 waktu Saturn. Uni kembali ngancani sahabat setara wonten dinten niki. Siap ngancani sahabat setara wonten acaranipun Gending Banyumasan tugi 3:00 santen mangke. Uni hanya bisa menemani di satu acara nggih sahabat setara karena mau dicampur sari Uni mboten saged ngancani sahabat setara. Dados saged memaksimalkan wonten acaranipun Gending Banyumasan niki kangge sahabat setara kali jam ngarep nggih. Saya badhe bergabung kalian Uni kangge request tembang-tembang Gending Banyumasan. Langsung mohon bergabung wonten 08233170 wonten 08233170. Lanti bersponsori kalian produk saking PT Natur Indonesia wonten Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop lan juga wonten Vitamangge solusi kesehatan kangge mata. Lah sampun dipunbika kalian setunggal tembang kangge pembuka wonten acaranipun Gending Banyumasan eling-eling nggih. Sampun dipun kelirakan kangge ngancani siangipun sahabat setara. Niki pas sanget kangge pengantar tidur siang utawi kangge pengantar ngopi nggih sahabat setara. Lan badhe Uni kelirakan ta mriki teman-teman sampun tersedia wonten playlist kangge ngancani siangipun sahabat setara. Wau sampun setunggal eling-eling Banyumasan nggih. Tambriki Uni badhe ngliyaraken wonten Pacul Goang. Niki dipun peruntukan kangge sahabat setara sing siang niki sawetawis wonten 93,4 Star Radio Banjarnegara.

0: Sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
5: Soal telepon Papa Sara di Banjarnegara selalu ningati ngancari sahabat Sara tuh jam 3 santan mangke kalian acara nipun gending Banyumasan. Saya kali tepat sama tipun kelirakan kangge ngancani siang ibun sahabat setara nge. Saya mungkin lagi sibuk-sibuknya beraktivitas setelah istirahat teng jam kali pelas mau nge sahabat setara. Mungkin ada yang habis makan siang terus juga habis sholat. Jadi mungkin jam segini lagi ngantuk-ngantuk ke nge sahabat setara. Apun supe disambi kopine utami damel teh moro es. Wah segerepol. Harus disinambi ngopi ya sahabat setara supaya tetap fokus dan juga matanya melek. Oke, lalu waktu acara ini pun gending baju masa nih kita pun sempat sari kalian Vitama solusi kesehatan untuk mata nggih yang sudah sepakai dengan Vimata ya dari si iklan barusan satu paket ya. Memang kalau Vitama ini satu paket dengan Vimata obat tetesnya juga, cuman memang terasa agak perih ya sahabat setara. Jadi kalau misal tidak kuat bisa diminum juga, karena kalau perih tidak tahan dikucek-kucek sampai berlebihan itu juga bahaya nggih sahabat setara. Tapi kalau kuat tuh sebenarnya enak banget. Dari beberapa yang sudah pernah mencoba Vimata itu saat sudah ditetes tuh rasanya mata langsung seger ya, terus juga rasanya enak sekali. Jadi untuk sahabat setara yang memang selalu rutin konsumsi Vitama bisa sinambi Vitamanya, Vimatanya ya. Jadi kalau Vimata untuk obat luar, kalau Vitamanya dari dalam sebagai sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata sahabat setara nggih, supaya ternutrisi dengan baik, jadinya tidak gampang sakit dan juga tentunya pandangan selalu jernih dalam beraktivitas sehari-hari, aman nggih, mboten terkendala apapun. Dan Vimata niki sampun ber-PPOM dan sampun tersedia di setiap apoteknya untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga, Banjarnegara kawasan atas ya, dari Karangkobar, Banjarkota, Wanayasa, Kalibening, Batur, Bawang, Punggelan, terus kemudian ada Banjarmangu, Petambakan, dan banyak sekali ini sudah tersedia di setiap apoteknya. Sama halnya di Purbalingga nggih sahabat setara, Purbalingga sampun tersedia di kawasan Bukateja, Kemangkon, Prebet, Purbalingga Kota ya, terus kemudian mana lagi nih, pokoknya semuanya sudah tersedia di setiap apotek nggih. Kalau yang mau pembelian online bisa COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap bisa hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Dan sahabat Stara, siapa di bergabung kalian uni wonten acara nipun Gending Banyumasan, monggo baik bergabung melalui telepon ataupun atensi boleh nggih, uni open request dugi jam 3 santen make wonten acara nipun Gending Banyumasan. Oke, lanjut uni badhe menyapa sahabat Stara sing sampun bergabung biar dipun kelirakan tembangipun lan saged nggih janturan nggih wonten siang niki. Sampun hati-hati bukan mendem, tetes kudu sedia sesajen nggih sahabat Stara. Sajene nopo? Sajene cukup kopi kayane ya, karo cemilan. Waduh, jan mantep. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir nyuwun tembangnya jarum-jarum utawi pantai lo gending siap mangke dipun gelirakan. Salami kangge sedaya pun Stara Banjarnegara, kangge Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat selalu lan matur suwun. Enggi, sami-sami Mbak Yanti. Siap menikmati jarum-jarum pokoknya nggih, sambil gelangsaran apa sambil joget mawon iki Mbak Yanti. Mungkin sambil kados lengger nggih. Acak lalen dan dandengan tapian lah jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, dari Sanvilan di kawasan Terminal Kalibening. Lagu ini pun ricik-ricik Banyumas utawi Kutut Manggung. Siap makin dipun gelir nggih. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami kangge Sanvilan di kawasan Terminal Kalibening. Mama Aisyah Gending Banyumasan, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi Mama Aisyah. Dan hadir pada nyuman Gending Pantai Lo Gending. Ini kebetulan Mbak Yanti niku requeste kalih mangke niki nggih. Wonten jarum-jarum kalih Pantai Lo Gending. Kebetulan Pantai Lo Gending di requestkan kalih Mama Aisyah. Jadi udah dapat dua niki Mbak Yanti nggih. Salam ibu kakak bustaya pandemen Stara Banjarnegara, kakak Mbak Uni yang cantik suka ngaya tugas kanti paripurna lan matur nuwun, sami-sami. Tipun kelirakan rumien gih sahabat Stara, kangge tensi senasi pun uni lanjut wonten sesi berikutnya. Jarum-jarum siap tipun kelirakan request tipun Mbak Yanti Timbiluan Kelampok.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Sukri dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
6: Sobat Telkom Papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasar nguni wonten acara nipun gending Banyumasan ngancani sahabat Star Tugi jam 3 mangke. Kalian beberapa teman sahabat tiba-tiba kelirakan saking requestipun sahabat Destara lantau netas tiba sponsori kalian Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sahabat Destara, sing sawa aktivitas semoga diberikan kelancaran, kemudahan nggih, baik yang aktivitas di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, semoga segala aktivitas diberikan kemudahan, kelancaran tanpa terkendala oleh apapun, dan semoga lelah hari ini menjadi lilah dan menjadi berkah, menjadi ladang pahala untuk sahabat Destara juga dalam mencari nafkah untuk keluarga nggih. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk rezekinya dari arah manapun, di berikan kelimpahan, dan semoga berkah untuk keluarga tercinta dan keluarganya semakin harmonis. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Sarah, mungkin saat ini kita tenang-tenang saja menghadapi hari-hari ya. Kita bisa bekerja dengan leluasa, dengan aman seperti biasanya. Walaupun mungkin di era indeks ekonomi ya, banyak orang yang lebih mementingkan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak dengan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana. Karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya, sampai hari ini di Selasa 13 Oktober 2026 ternyata semakin parah sahabat Setara, dan ini menjadi perhatian khusus ya pemerintah pusat terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan juga Sumatera. Jadi sudah berjalan selama 4 bulanan ya sahabat Setara karhutla ini, dan ternyata semakin kesini semakin parah karena ternyata semakin bertambah titik api ya, dan juga ada beberapa yang malah ternyata baru kebakar ya sahabat Setara. Kondisi terkini Karhutla, Tanjung Puting dan Kobar ya, kebakaran di Taman Nasional TN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Ini mencakup area terbakar seluas 639,23 hektar. Dan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penanganan Karhutla di Tanjung Puting menjadi perhatian khusus. Kemudian titik panas atau hotspot ya, Kementerian Kehutanan mencatat ratusan titik panas berkepercayaan tinggi dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan Tengah. Dan kemudian yang paling kasihan adalah dampak asap ya sahabat setara. Ini bahkan sampai lintas negara ya, bahkan sampai ke negara tetangga. Kabut asap pekat dari Kalimantan dan Sumatera bagian selatan telah melintasi perbatasan dan kualitas udara di Singapura hari ini mencapai level tidak sehat ya, hingga nomor 2 paling berpolusi di dunia dengan AKI menyentuh angka 194, ini dilansir dari Detik. Kemudian dampak kesehatan tentunya warga di Kota Wilingin Barat, Kobar mengeluhkan sesak napas akibat kabut asap yang menguning dengan kadar PM2.5 dalam kategori sangat berbahaya. Itu ya sahabat setara, jadi kita doakan, aduh kita tidak tahu gimana cara membantu, tapi yang pasti kita tetap menyuarakan ya. Semoga Karhutla ini cepat tertangani dengan berbagai macam upaya. Dan tentunya untuk saudara-saudara kita yang di sana ya, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, apalagi sehari-hari mereka harus menghirup asap ya. Kita bayangkan saja asap dari kebakaran tentunya sangat tidak nyaman di tenggorokan, di hidung ya, apalagi di pernapasan sahabat setara. Jadi mereka hari-hari itu harus menggunakan masker ya. Terus kemudian untuk balita-balita, lansia itu yang sangat-sangat kasihan sekali ya. Bahkan ini juga bisa tentunya memakan korban ya dari dampak asap tersebut. Jadi semoga lekas tertangani dan semoga lekas pulih ya negara tercinta kita ini. Karena hotspot api atau titik panasnya itu sampai ke dalam-dalam ya sahabat setara, karena di sana kebanyakan kan kayak gambut ya, jadi tidak bisa, walaupun mungkin atasnya itu sudah tersiram dan kelihatannya sudah padam, tapi ternyata tidak, di dalamnya, di dalamnya itu masih ada hotspot, masih ada kobaran api di dalam gambut tersebut. Jadi memang sebenarnya PR besarnya adalah di situ. Itu ya sahabat setara, Uni bagikan artikel yang ada di kawasan Kalimantan sana, saudara-saudara kita, jadi kita doakan yang baik-baik. Oke lah, dengan sisa waktu saya wonten karena ternyata sudah di 2 lebih 7 menit sahabat setara. Uni badai bacakan tensi saking sahabat setara sing sampai bergabung kalian Uni wonten acara nipun gending Banyumasan. Kita mulai dari Toyib di Ciaur Lumbir. Assalamualaikum setara. Waalaikumsalam. Sugeng siang, siang ugi ketemu Kang Toyib Ciaur Lumbir. Sing arep njaluk gendinge Bendrong Kulon. Kanggo penyiare matur nuwun, selamat tugas, sehat selalu. Nggih, amin, sehat selalu juga untuk Toyib nggih. Ada Mau Putri, assalamualaikum Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam Mau Putri, selamat siang, siang juga ya. Dan Mau Putri hadir pada nyuwun sekar waru doyong. Salam-salamnya kakem saya mau sahabat setara Banjarnegara selalu nang ati. Mbak Uni terima kasih, mugi sehat lan bahagia selalu. Lagunya tak tunggu ya Mbak Uni, siap. Karo liar-liar, aduh palingnya dalam maning lali kayak Mama Putri ya. Pareng, wassalamualaikum enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati tembangipun nggih sahabat setara, tembriki kita mulai saking Bendrong Kulon, rikuasipun saking Toyib wonten Ciaur Lumbir.

0: Tolong dong ambilin obat mama.
1: Obat apa, Ma? Mama sakit.
0: Itu rutinitas wajib kita setiap malam.
1: Oh, butap ya? Emang mama mau minta jatah. Apalagi capek nih, Ma.
0: Ini.
1: Tadi di kantor banyak banget kerjaan.

0: Jadi kita gak gampang sakit-sakitan.
1: Oh gitu ya. Kirain teh mama mau minta lagi jatah.
0: Ih, lagi? Emang kapan terakhir mama minta jatah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Saudara Bapak Sarah di Banjar Gara Salam Ningati Tasaroni Wontana Carni pun Gending Baju Masar Ngancani Sahabat Sarah Tugi Jam 3 Acara ini pun sempurna berjalan Tugi Ting Jam Lur Lewat Telu Sangat Menit Sahabat Sarah. Dan tentunya tasnya dipun sponsori kalian Vita Masa Lusi Kesehatan Untuk Mata Lan Juga Habut Obat Herbal Rombong Arab Simbang Ngetop. Lah sahabat Setara pun supaya juga selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna nggih yang terbuat dari bahan herbal alami juga. Ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Setara, apalagi Sultana ini terbuat dari bahan herbal, jadi tentunya tidak merusak kulit. Bisa digunakan baik di bayi ya, terus anak-anak, remaja, dewasa, lansia juga bisa banget. Ini khasiatnya sangat bagus sekali sahabat Setara, ini bisa untuk mengobati lecet-lecetnya sahabat Setara ya. Ya mungkin ada di sini yang sangat semerakat sekali dan gampang terluka ya sahabat Setara. Jadi ini bisa diselesai dengan si Sultana. Dan Sultana itu tidak menimbulkan rasa min atau dingin atau rasa panas di kulit, itu enggak, dia biasa aja kayak minyak dioles ya. Tapi bagusnya dia itu cepat banget bikin luka tuh kering sahabat Setara. Jadi ini wajib ada si Sultana, si minyak herbal serbaguna ini yang sangat luar biasa sekali hasil manfaatnya, wajib ada di rumah untuk menjadi solusi buat keluarga sahabat Setara. Apalagi di musim sekarang tuh lagi banyak banget nyamuk ya sahabat Setara. Ada yang sama gak sih? Jadi benar-benar nyamuk tuh lagi banyak banget sahabat Setara. Jadi pastikan selalu pakai Sultana sebelum tidur untuk melindungi diri dari si nyamuk-nyamuk itu ya. Dan semoga sahabat Setara ini selalu sehat. Dan Sultana serta produk Denatur Senasi pun sampai terjadi setiap apotik, baik Habutop, Sultana, Madu Vitapedia, terus ada Vitama juga ya. Ini sampai terjadi di setiap apotik. Jadi tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Sultana atau Habu Top Top Vitama. Dan juga bisa pembelian melalui online di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Dan sahabat Setara, di 20 menit terakhir Uni badai putarkan tembang si sampun tersedia wonten playlist dan beri wonten Gending Banyumasan kalian judul Dawat Ayu Banjarnegara. Lajeng temingkingi pun wonten Randa Sinden lan Tunggal Malai Sobi Mangke dipun susul nggih, karena sing sesi selanjutnya Uni juga bakalan pamit lan kita gelirakan tembang Dawat Ayu Banjarnegara.

Mbak Tersen Tese ini sangat terlalu apa-apa Star Radio Banjarnegara selalu ningati Tese Arang Uni Wata Cane Bergending Banyumasan Sehingga Cane Sahabat Star Radio Tugis Sesi kali ini Gigi Karena waktu sampun ting jam lorong lewat sekat walau menit Berarti sampun waktu talipun Uni pamit Kage saya sahabat Star Radio sampun menikmati acara Gending Banyumasan Semoga terhibur Tambah semangat dalam beraktivitas Malah tambah ngantuk ya sahabat Star Radio Setelah ini akan dibersamai kalian Suta Sahara Wata Cane pun dari Sosalgia Ketemu malah kali Uni Nginjing Wonten dinten Rabu nggih Uni kembali ngancani sahabat Stara dari jam 12 insyaallah tugi jam 3 sonten nggih dados kagi saya sahabat Stara semoga dalam kondisi yang sehat tetap semangat dalam beraktivitas semoga dimudahkan segala urusannya nggih dan sampun sonten mungkin sahabat Stara sudah waktunya untuk beristirahat nggih mungkin bisa bersih-bersih mandi kalau mungkin airnya enggak ada aduh bisa minta dulu ke tetangga nggih atau mungkin bisa mandi ke pom bensin. Aduh, semoga lekas diberikan ini ya sahabat Sarah yang pada kekeringan diberikan kesabaran juga benar-benar situasi

informasinya lagi sangat luar biasa nih di sini ya sahabat Setara. Jadi ada beragam sekali, ada yang kekeringan, ada yang kebakaran hutan, terus kemarin-kemarin juga ada banjir ya sahabat Setara. Jadi benar-benar kayak satu hal belum selesai udah disusul dengan yang lainnya. Jadi memang PR-nya sangat banyak sekali. Kita berdoa kepada bumi kita tercinta ini semoga selalu aman ya sahabat Setara, karena memang kondisi buminya memang sepertinya ya sahabat Setara. Jadi dijaga dengan baik-baik ya. Tidak hanya mencintai diri, tapi kita cintai juga alam sekitar kita. Kita mulai dari dalam diri kita sendiri ya sahabat Setara. Ampun supaya selalu gunakan produk Denatur. Habota protein konsumsi setiap hari kangge menjaga kesehatan, dan Vitama serta Sultana ada Vitapedia juga nggih. Sahabat yang tersedia teng apotek terdekat serta teng anggen resmi Star Radio Banjarnegara. Lan ngatur mawon unit tutup acara Gending Banyumasan sonten iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
2: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Setara di Dangdut Nostalgia. Hadir menyapa baju dengan semuanya pecinta Dangdut Nostalgianya setiap sore mendengarkan di Setara Radio Banjarnegara. Akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. Testimoninya udah sampai Bang Sule nih sahabat Setara. Kok sahabat Setara belum? Yuk ah, dapatkan di apotek-apotek terdekat Anda ya. Ada Habu Top, Vitama, minyak herbal Sultana. Produk dari Denatur Indonesia, produk asli dari Jawa Tengah sahabat Setara. Oke sahabat Setara dan Dut Nostalgia ya, pada sore hari ini yang ada dua tembang lagu tadi ya, dari Caca Handika dan juga dari Bintang-Bintang MSC. Mawali jumpa kita pada sore hari ini yang bertepatan di hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Menyapa bersama tebang-tebang dangdut Indonesia lawas. Bergema di udara Banjarnegara dan Purbalingga, juga selamat sore kami ucapkan pendengar Setara Banjarnegara yang berada di Kebumen, di Wonosobo, di Purwokerto, di Banyumas, di Cilacap yang lagi stay tune di sore hari ini sambil beraktivitas. Aktivitasnya lancar jaya. Semangat Polo, semangat Kakang Bagayu yang masih sibuk dengan pekerjaannya di sore hari ini. Berkah barukah turah-turah kagunang gosangu maring mega. Amin ya rupa langgah amin. Biar tambah semangat nih. Absai dulu ya, saling sapa di udara. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Di WA, SMS, dan di telepon, WhatsApp, dan seluler bisa ya. Jangan lupa follow juga akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara, namanya Setara Radio Banjarnegara di TikTok sahabat Setara. Sahabat Setara juga bisa pesan langsung produk-produk dari Denatur Indonesia di TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vita Media, Temboro, dan Otibus Kapsul Cacingnya. Sembari menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sute Zara, dikasih Lewaldi dengan Diriku Bukan Milikmu. Lewaldi K-Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: 93,4 Setara Radio Banjar Negara. Tanda-tanda asmara. Apakah itu, sahabat Setara? Kepoi di Dangdut Nostalgia masih bersama Setara menemani sore hari Anda, sahabat Setara ya. Kangen begayu langsung di Kepoi Point lah ya, udah usah kesuwen. Karun jiblong, karun jagong, karun selonjor, karun long longjor ya bisa bersekali. Di 08-223-11-1070 08-223-11-1070 sinambi karun goreng-goreng, sing goreng-goreng ya. Arjo, kelalen karun kipasan, ben ora kepanasan kaya gue. Matur nuwun ingkang sampun bergabung, yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, yang belum ya di 08-223-11-1070 yuk. Kita buka satu persatu. Sedulur Kang Begayu yang sudah pada ikut bergabung di Dangdut Nostalgia sore hari ini ya. Semangat, semangat dan semplai bew. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas. Minta tebangnya Arjun. Arjun. Arjun. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih sahabat-sahabat, kembali kasih Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara. Dangdut Nostalgia, betul sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya ini Mama Aisyah hadir mau rigas lagu Istri Solehah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang tulis juga menjadi istri yang solehah ya. Solehah dan solehot. Roma Irama. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama kembali kasih ya. Mama Aisyah, Aisyah, kau pergi ke kota. Ayah ada lagunya mah ya, Aisyah. Aisyah telah pergi. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lagu ini dari albumnya Elvi Ervi Karina, judulnya Hidupku di Antara Dua Cinta. Ervi Karina, Hidupku di Antara Dua Cinta. Oke. Okay. Atau Cincin Merah Delima. Matur nuwun maksudnya sami-sami Kang Sani bilang di Terminal Kalibening Wage Boy. Di belakang yang mau ikut bergabung via teleponnya. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kabar kamu yang paling
0: hebat. Kamu
1: sudah ganteng, gimana
0: kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana yang ada di situ nih?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Baik ya. Siap.
1: Maksudnya? Aku deh.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam buat Mas Mati, Mas Rituan, Mas Wati Kasih, Mas Herium, Happy Neon, Bang Dori, Wakas Mori, Pak Sasa, Pak Sayan, Pak Paryone juga udah coba, Mas Parto sama Mbak Isi di Jatimalang Kebumen, terus buat Pak Jamal, terus buat Pak Tarjono, Praling Saputra, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Pinta, Mbak Umi Pulpung, Mbak Kusum, Mbak Megawati, Mbak Ruta, Mama Mimis, Mama Taya, Mama Aisyah ya maksudnya.
0: Iya.
1: Terus salam buat Bunda Dewi Hanum, Bunda Dewi Hotijah, juga salam buat Mas Petran alias Dimas. Pokoknya buat semuanya saya sambar kembali, sobat. Secara banyak selalu di hati, sore. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, barokah, sukses selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya
1: rabbal alamin. Yang sama buat masuk ke kantong dan bertugas, jangan lupa full senyum, bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong dong, tak tunggu lagunya.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tin Mardani yang ada di Kebumen ya. Ditunggu lagunya di Dangdut Nostalgia sore hari bersama Dangdutnya asik banget. Di Radio Dangdut Banjarnegara ada Is Dahlia featuring Yusunus, Arjun.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarjo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sumayapir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Anda masih mendengarkan di 93,4 Stara Radio Banjarnegara bersama Sita Sarah di menit yang ke-32 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore dari Bang Zaitun di Bangalusan Prebet Purbalingga. Minta lagunya Gormetar Larang. Salam buat semua Pak Hamuri, Kang Ridwan, Kang Daryono, Kang Sumadikasi, Braling Saputra, Umi Kultum, Aizidan, Semplo, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan buat maksudnya, selamat bertugas dan jangan lupa bahagia. Sirup apa, Kia? Jangan lupa mas, sirup gue diunjuk dulu, mas. Terima kasih. Aduh, ya seger banget ya ini, ya. Mas Ridwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Ute, sore juga. Terima kasih Kertetan Negara ge. Hadir di Dangdut Nostalgia yang minta lagunya Pulang dari Imam S. Arifin. Salam buat semua setara dimanapun, sahabat setara dimanapun berada. Selamat sore dan selamat beristirahat buat maksudnya, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Cincin Putih dari Caca Andika dikirim buat Dewi Khotijah. Oke, ada Mas Arif Widianto di Wonosobo, G-Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya selamat sore. Sore juga Mama hadir lagi nih, Mama Putri ya. Pada nyuruh lagu nostalgianya dari Evita Malar, Rembulan Malam, atau Undangan Palsu dari Caca Hadika ya mas. Salamnya buat semua aja sahabat setara Banjarnegara yang selalu di hati. Buat maksudnya selamat tugas dan terima kasih kembali ya. Semoga sehat selalu. Lagu ini ditunggu parang. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mas Bro Suter request ke Nurjana, Selalu Milikmu. Salam buat Wong Klirong Kebumen kabeh bae buat Mas Bro Suta. Matur nuwun. Matur nuwun ugi, matur kesuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mairais, nongol setelah sekian lama enggak nongol ya. Ini Mairais lama banget ya. Minta lagunya Kasih dan Laila. Salamnya buat semua aja. Buat maksudnya selamat tugas. Makasih bareng. Makasih kembali dan selamat sore Mairais di Ngadinan. Kepake boy.

dari Megazet, satu bang ini bakal membawa anda ke tahun 90-an. Ada Gertar Larang dari Megazet.

0: Selamat ya Bu, lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus, gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin Bu.
0: Waduh, obat apa itu Ibu? Kok bagus namanya? Top, top, top, top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga Ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
0: Makasih ya Bu. Oh iya, BTW tumpeng buatan Bu Fia emang juara. Wena Epol.
1: Makasih banyak Bu RW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman, yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi nilai kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, "Inna asyaddal bala'i al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal-amsal." Ubtuliyan nasu ala hasabi dinih. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama, semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama, semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 155 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف dan tentu dan pasti, kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian, kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut, walju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
Ada lima macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa dua sifat. Yang kontroversial, akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas, dua sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini. Ada orang kaya yang takut jatuh miskin. Akibat rasa takutnya ini, pertama, ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal haram, tidak ngerti hak batil, tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf munkar atau tercela. Yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbunnya, tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya. Cucunya disiapkan jadi orang kaya. Anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya. Dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini, ia pun terjebak ke dalam penyakit bakhil bin pelit alias kikir. Tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah. Allazi jama'a malan wa ajjadahu yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini. Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk. Dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. Hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap ada dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali. Karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup. Dan Nabi mengingatkan, Al-mautu babun fakullun nasi dakhilu. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, taraktu fikum nasihataini nasiqan wa samitan. Aku tinggalkan kepada kamu dua macam nasihat. Pertama, nasihat yang pandai bicara, dan yang kedua, nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quran. Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab, maut. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
Yang kaya takut miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Dan pada akhirnya, yang hidup pun menjadi takut mati. Sesungguhnya, takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali. Jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama 7 turunan, kemudian diiringi dengan sifat bakhil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan. Sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita menyadari, yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi, sangat tidak beralasan. Akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, walju, akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Fakafar bi an'umillah, tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Akibatnya wa azaqahu Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Qur'an ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia jadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk membudidayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebutuhan hidup kita tersedia,
tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita Muslim yang tinggal di Persada Nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrut katulistiwa. Yang hijau ranau subur makmur melahirkan slogan dengan kata gemah rifah loh jenawi toto tentram kertora harjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau ranau ini, apabila kita terkena fakafarat bi'an umillah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi'an umillah, orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta. Menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus. Sehingga dengan demikian, maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian, di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, "Kek, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti?" Apa jawabannya? "Untuk anak cucu saya." Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? "Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti." Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang, akibat yang tidak baik, itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupan kita. Bumi, tempat di mana kita manusia tinggal, bukan satu wujud yang tanpa batas. Pernahkah kita membayangkan, cuma satu bumi untuk dihuni oleh 5 miliar lebih dari makhluk bernama manusia, yang kadang-kadang pertumbuhan sarana untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa. Bisa juga kelaparan dalam artian dalam kehidupan pribadi daripada manusia. Hidup ini, kata orang, berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran.
Oleh karena itu, pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran, dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan, apabila kita terima dengan sikap lapang dada, tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat. Tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi berupa kelaparan. Yang ketiga, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain, kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan, karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka, sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu, orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian, miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan, kadal faqru ayyakuna kufran, boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan, iman,
sesungguhnya merupakan insan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan, ia tidak tahan diri, ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya, maka akidah yang cuma satu-satunya pun ikut terjual juga adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan ajaban li amril muslim inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh, kata Nabi, aku heran, kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar, itu juga baik. Jadi kaya bagi orang Islam baik, miskin bagi orang Islam juga baik. Kalau dia kaya, dia kan bisa berkata, alhamdulillah saya kaya, mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata, alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya. Ya, ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan? Memang enggak punya apa-apa. Yang kaya boleh jadi pemeriksaannya rada serat, banyak sikutannya. Saudara-saudara kaum muslimin, dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan itu memang wajar. Kaya, syukur. Miskin, sabar. Yang luar biasa kalau mau tahu, miskin, syukur. Kalau kaya, syukur memang mestinya. Miskin, sabar. Ya mestinya lah, miskin kagak sabar mau kemana? Tapi yang luar biasa sesungguhnya, miskin, syukur. Syukur bagaimana? Ya seperti saya katakan tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama seperti orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, setiap persoalan yang dihadapi umat Islam baik bagi dia. Miskin, baik. Kaya, baik. Asal orang tidak salah terima. Tapi sebaliknya, kalau salah terima, kaya, lupa diri. Miskin, lupa daratan. Pada posisi di mana dia sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik, akhirnya kehilangan kontrol. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita bersama. Marilah kita menyadari, betapapun kemiskinan yang datang menimpa, seluruhnya merupakan ujian yang datang dari Allah untuk menguji nilai-nilai keimanan kita. Jangan iman itu berubah, jangan akidah itu bergoyah, jangan keyakinan dan pandangan hidup tertukar dengan keyakinan dan pandangan hidup lainnya. Bahkan dalam kemiskinan, orang biasanya menemukan diri dan kepribadiannya. Dalam kemiskinan, orang bisa berjalan lebih lurus untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang harus kita takuti, apalagi kalau ia memang merupakan ujian. Kemiskinan yang merupakan ujian adalah kemiskinan yang akan berakhir dengan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, tapi jangan lupa membicarakan pokok persoalannya. Ini kalau kemiskinan menimpa orang-orang yang beriman, itu yang ujian. Kalau enggak beriman, melarat, bukan ujian, persekot. Nah, orang lalu bertanya, Pak, kalau orang kafir kaya bagaimana? Nah, begini saudara-saudara. Dalam agama itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Kalau nikmat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau istidraj
itu diberikan kepada siapa saja yang mau berusaha. Tidak soal dia beriman atau tidak. Tidak soal dia mau bersujud atau tidak. Asal dia berusaha, dia dapat. Itu yang dinamakan istidraj. Seperti orang mancing ikan, mesti diberikan umpan. Setelah umpan itu dimakan, tidak langsung ditarik, tapi diulur dulu. Sampai kira-kira mata kail itu nyangkut di leher si ikan, baru diangkat ikan itu ke atas. Dan sampai di atas, kita bisa maklum nasib ikan tadi. Bisa digetok, bisa dibacok, bisa digoreng, bisa dipepes. Tapi yang jelas, nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya. Makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya. Saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo. Jangan keras-keras, marah dia. Kemiskinan apabila didasari dengan sikap keimanan merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar, liyasma'a tadarru'ahu, ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil, suatu saat kita ingin mendengar dia nangis, kita cubit dia. Bukan karena gemes, bukan karena benci, ingin mendengar nangisnya kok indah begitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, saya kan sembahyang rajin banget, kenapa miskin ya? Apabila sekali lagi didasari dengan sikap keimanan, maka Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan rindu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan. Alhamdulillah, sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamat pundi? Kamar
2: Jono, Tegal Ilir Latri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngar Habutop mawon kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: Koma

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah gak itu, Jeng?
1: Ya, ya bahaya juga. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng. Minum Obdiradito. Pitama, Jeng. Membuat mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Pitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus, di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandira Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten

0: Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Man Apotek Engels yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi, ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
2: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan?

0: hiburan, informasi, ketiga Kota Radio Jernegara. Di hati, di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal selalu Habatus sauda atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Tandani ning ngene ya.
2: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia.
2: Sementara
3: ITW pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dan kembali bersama sudah saya di tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Goyang seluruh. Ayo, ayo, ayo, ayo, ha. Bakal menemani sahabat setara di malam hari ini sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam. Sahabat setara bersama tebang-tebang dangdut Indonesia yang dipersembahkan bersama Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. Dan juga minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, Dovitama, solusi sehat untuk mata Anda. Satu tebang lagu sudah mengawali cuma kita di malam hari ini, sahabat setara. Ada Denny Canan, Negara Angin yang lagi naik daun. Aduh, apa kuat maksudnya naik daun? Ya istilah polo ya. Nah, ini yang lagi rame sih, sahabat setara ya. Sudah mengawali cuma kita di malam, malam yang kelapu, sudah sahara penawar rindu. Ayo, ayo, ayo, ayo, kas. Di kepo ya, sahabat setara bisa ikut bergabung di WA, di WSMS, di telepon, di WhatsApp, di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dan sahabat setara, jangan lupa di follow akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Download juga aplikasi streaming Radio Setara Banjarnegara. Kata kuncinya masih nama yang lama ya, Radio Banjar FM Banjarnegara di Google Play Store, di handphone panjenengan semuanya. Bisa di download mendengarkan lewat streaming Radio Setara Banjarnegara. Juga di Facebooknya namanya Banjarnegara Gayang, untuk akun TikTok, akun Facebooknya sahabat setara ya. Di Instagramnya sahabat setara bisa follow Setara Radio Banjarnegara sahabat setara. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Suta Zara, lagu yang kedua sudah disiapkan. Ada Deno Divarina Indra Adela Keyboy.

0: Dul. Kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu. Mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter.
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itihari nih pakai habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sitar Gepoy Kepoy di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Debak Dangdut Indonesia menemani di menit yang ke-29 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Selamat malam Banjarnegara, selamat malam Purbalingga, selamat di Cilacap, di Pemalang yang lagi stay tune. Banjarnegara Utara di Kalibening sampai ke Dieng, sampai ke Susukan, sampai ke Pagedongan, sampai ke Punggelan. Selamat malam semuanya dulur-dulurku. Jangan lupa absen bersama Setesar di Tergoda malam hari ini di WhatsApp di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, aman AF yang lagi ngetop top
0: mak ketop mak ketop. Yang Salila, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Lagi tiduran.
0: Lagi tiduran, jangan mulzia temen yo.
1: Iya, nemenin Mas Sute.
0: Iya, walaupun nemenin,
1: walaupun nggak bisa bilang yang penting bisa cari uang, maksudnya.
0: Oh, walaupun tidak bisa bilang yang penting bisa cari uang lah, Jan. Pinteran banget yang Salia kia ya.
1: Iya.
0: Kok dia aneh kayak gue mbok lah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: Mau minta lagunya Sonia.
0: Sonia, dengarkanlah. Sonianya dari siapa nih, Biyunge?
1: Lah, siapa-siapa ha.
0: Siapa-siapa ha, oke lah.
1: Salam-salam, Ben, ya maksudnya. Enggak, Mas Iban.
0: Inji.
1: Mas Jamu.
0: Inji.
1: Mbak Mbak Yanti. Mbak PM, Mas Acun, siapa mana ya?
0: Siapa you, Cecil, siapa?
1: Terus, udahlah.
0: Oh, udah.
1: Buat fotonya, semoga sehat, lancar rezekinya,
0: amin, panjang umur. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biung Salilah, terima kasih sudah absen di malam hari bersama Suda Sahara ya. Sehat-sehat dan bahagia selalu bersama orang-orang tercinta di sekitarannya. Terima kasih, lagunya nanti ditunggu untuk Sonia. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Minta Tebangnya Ngelebur Langit. Dari Nela Karisma, apa Boso Moto. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mas Sutenya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih sudah absen di malam hari ini. Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono, I Yulianto, Agus Aryono, lagu Denok Kumalasari, Denoknya sudah diputarkan tadi ya. Semoga mendengarkan Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Suta. Malam juga ini Mama Aisyah hadir. Mau request lagu Bojo Biduan. Salamnya buat Pak Paryono, ada Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Pak Simon, Kang Ridwan, Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Sodik, Kang Sumadika, Segi Bejo, Bang Dori, Bang Toyi, Ponten, Bang Zaitun juga. Pak Asmuri, Mbak Alaska, Mas Prasetyo, Mas Hanifilan, Mas Kian Lesti, Mas Braling Saputra, Om Toto, Om Hamami, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mas Sute, selamat bertugas dan terima kasih sama-sama Mama Aisyah. Selamat malam, selamat berdendang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Paling asik paling oke. Masuk ngelapur langit ke lur. Satu tebang lagu dari Lila Karisma. Spesial yang tadi sudah request, ada ngelapur langit. Lila.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki, Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Oh, nggih. Matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodho kalian Habutop nggih. Nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
6: Koma

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau

0: Pasar Pangalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Ini 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Masih malam nih sahabat Setara, belum pagi ya. Ada yang baru bangun di malam hari, kirain udah pagi aja ya, ternyata masih malam. Aduh, makanya kalau habis maghrib itu jangan tidur sahabat Setara. Nah, jadikan gitu ya, pusing bangunnya bawaannya kalau jam segini baru bangun tidur sahabat Setara ya. Yuk lanjutin dangdutan biar gak pusing di malam hari ini sahabat Setara, bersama Setara di jam 8 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat sahabat Setara ya. Bersama segala perahara yang ada sahabat Setara ya. Yang sibuk bekerja, malam-malam masih bekerja aja sahabat Setara ya. Nah jangan lupa sahabat Setara, kalau sibuk bekerja pagi, siang, dan malam, tetap jaga pola hidup yang sehat sahabat Setara ya. Karena mengatur pola hidup sehat bagi sebagian orang itu mungkin merupakan sebuah tantangan sahabat Setara. Salah satunya orang yang sibuk bekerja. Nah, yang baru bangun mungkin karena tadi bekerja pulang langsung ketiduran atau sengaja tidur, gak tahu ya. Namun sibuk bekerja sebaiknya itu tidak dijadikan alasan untuk menerapkan gaya hidup sembarangan yang bisa meningkatkan resiko penyakit ya sahabat Setara. Nah, kabar baiknya ternyata ada loh trik sederhana untuk mengatur pola hidup sehat ketika kita itu menjadi orang yang sibuk bekerja. Nah, tumpukan pekerjaan sehari-hari dan aktivitas lain yang harus dikerjakan sering dijadikan alasan sahabat Setara untuk tidak menerapkan pola hidup sehat. Jangan sampai sahabat Setara itu salah satunya nih sahabat Setara, terutama berolahraga. Jangankan berolahraga, untuk mendapatkan istirahat yang cukup saja mungkin sulit ya sahabat Setara. Jika sahabat Setara termasuk dalam kelompok orang yang super sibuk seperti ini sahabat Setara, ada tips nih yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan tubuh Anda semuanya sahabat Setara ya. Yang pertama itu menjaga pola makan sahabat Setara ya, karena menjaga pola makan merupakan kunci untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dan diterapkan agar pola hidup tetap sehat. Hal pertama adalah makan dengan teratur. Kedua, hindari makanan yang mengandung gula sederhana dan gorengan. Aduh, kayaknya sebagai orang Indonesia tuh ya, kalau menjauhi gula dan gorengan itu susah banget sahabat Setara ya. Angel pol kayak gue. Sebagai gantinya sahabat Setara, perbanyak konsumsi sayur dan buah sahabat Setara. Nah, jadi mulai diperhatikan yang apa yang masuk dalam tubuh kita sahabat Setara. Karena enak, rasa enak itu hanya sejengkal sahabat Setara. Hanya berapa ya, 10 cm sahabat Setara. Setelah 10 cm kita tidak bisa merasakan itu enak, manis banget, gurih dan nyoy gitu sahabat Setara ya. Kenapa 10 cm? Kenapa 1 jengkal? Ya karena kalau sudah masuk ke leher, ke bawah, udah deh. Jadi nggak bisa ngerasain enaknya makanan yang dikunyah sahabat Setara ya. Dan juga sahabat Setara, aktivitas fisiknya jangan ditinggal. Bagi orang-orang yang sibuk bekerja dan tidak sempat berolahraga, aktivitas fisik bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari nih sahabat Setara. Di tengah-tengah pekerjaan, sahabat Setara bisa mengambil sedikit waktu untuk naik turun tangga atau berjalan kaki sahabat Setara ya. Aku tuh nang kebon maksudnya lo ya, jalan kaki terus lah ya, itu malah lebih bagus sahabat Setara. Lalu yang ketiga tuh perhatikan kalori yang masuk nih sahabat Setara. Sangat penting untuk selalu memperhatikan jumlah kalori harian yang masuk ke dalam tubuh sahabat Setara. Tentu saja hal ini berarti berkaitan dengan jenis makanan yang dikonsumsi agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari resiko kelebihan berat badan alias obesitas sahabat Setara. Terus yang keempat nih, pilihin camilan yang sehat, jangan gorengan terus sahabat Setara Kakang Begayu ya. Saat sibuk bekerja sahabat Setara mungkin merasa ingin menyemil, ngemil gitu sahabat setara, biar tetap sehat sebaiknya pilih jenis camilan yang rendah kalori sahabat setara dan mengandung banyak serat seperti buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah itu yang sehat sahabat setara ya. Terus yang kelima, pantau kondisi kesehatan sahabat setara ya. Mengatur pola hidup sehat juga bisa dilakukan dengan selalu memantau kondisi kesehatan tubuh sahabat setara. Rutin melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, penting dilakukan tuh sahabat setara. Hal ini juga bisa membantu deteksi dini penyakit sehingga resiko kondisi tubuh memburuk itu bisa dihindari sahabat setara. Nah itu sahabat setara, mudah-mudahan sehat selalu, karena sehat itu tergantung pola hidup sehat dari kita sahabat setara ya. Jadi mulailah tidak berpikir masa bodoh dengan aktivitas, masa bodoh dengan apa yang masuk dalam tubuh kita melalui mulut kita, masa bodoh dengan pola tidur kita sahabat setara. Karena sejatinya doa itu adalah usaha sahabat setara ya. Walaupun doanya sehat walafiat, tapi kalau pola hidup kita tidak sehat sama aja bohong sahabat setara gitu ya. Jadi selain doa sehat walafiat setiap habis sholat itu sahabat setara, ya, diimbangi dengan usaha. Usahanya itu apa? Usahanya itu yang menjaga pola hidup kita yang sehat sahabat setara gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya pastinya bermanfaat sih sahabat setara ya. Kita ke Justin Bieber featuring Niken Salidri dulu yuk sahabat setara. Ada kawin kontrak. K-boy bersama DC Musik. Niken Salidri.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
2: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
4: Si Umi, ini Mi, apalagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
3: Aman tuh pinggangnya Abah.
4: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Habutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
3: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
4: Iya dong Umi, makasih Umi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: terus.
1: Kicau Mania di Reader Boy Gang featuring X Banditos Yo 86. Wah, udah mulai redup sahabat setara ya. Biasa kalau zaman sekarang itu lagu viral itu hanya 1 bulan 2 bulan sahabat setara ya. Setelah itu kenapa? Setelah itu ada yang baru lagi. Bukannya lagu sekarang gak bagus, bukan sih menurutnya sahabat setara ya. Dibanding dengan lagu yang dulu yang bagus-bagus semua gitu sahabat setara ya. Jawabannya mungkin karena zaman dahulu itu musisi itu masih terbatas, masih bisa dihitung sahabat setara ya. Tapi beda dengan zaman sekarang sahabat setara, musisi pencipta dan pencipta lagu itu saking banyaknya. Jadi persaingan di dunia permusikan di Indonesia ini memang ketat sekali sahabat setara ya. Jadi siapa yang bisa menduduki viral seperti Kicau Mania ini adalah luar biasa sekali sahabat setara. Gitu ya, jadi udah 1 bulan 2 bulan udah ada lagu baru lagi. 1 bulan 2 bulan udah ada lagu baru lagi gitu sih sahabat setara ya. Jadi yang sudah terkicau-kicau mania ya, sekarang sudah ada apalagi ya sahabat setara yang viral itu lupa nih sahabat setara. Ada yang tahu gak sahabat setara yang lagu viral sekarang itu apalagi ya? Coba deh kabarin di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya selamat malam. Malam juga hadir mau minta lagu dari Happy Asmara Tanpa Hubungan. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjarnegara. Selalu ningati. Buat Mase, semoga bahagia selalu bareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat berdendang di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati Ansoy. Selamat malam Masute, malam juga. Semua dikasih hadir di Tergoda. Minta lagunya Hitam Bukan Putih dari A, D, La. Salam buat semua sahabat setara di mana saja berada. Selamat malam, selamat istirahat. Buat Masute, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih dan selamat malam kembali buat Kak Sumadi Kasih. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tersinta, bersama cucu-cucunya gitu ya Ki ya. Mage lah jam ayah ini aja daripada klon poin sahabat setara. Sing lagi pada ngelebur jahit, sing semangat jahitnya ya Mbak Kayu. Dan serkepisan ya ayah ini sing jahit poin. Sing lagi pada ngepake salak, sing semangat kayak gue. Terus sing lagi ngopi poin ya, karo ndelengi ngon-ngon yang sing semangat. Moga-moga ngon-ngon ini berkahi, amin ya.

Berkicau-kicau mania, sahabat setara. Kita kembali ke satu tembang lagu yang menurutku musiknya emang bikin cukit sih, sahabat setara. Ada dari Simpatik Music bersama Fira Cantika dan Irwan Krisdianto.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu, beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Coba mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 2 menit sahabat setara. Artinya sudah secara udah harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini bersama Dangdut-Dangdut Indonesia. Menemani malam hari Anda, warga Banjarnegara dan warga Purba.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Neng, si Wah tadi kenapa tiba-tiba dibawa ke rumah sakit? Pada panik semua lagi.
1: Itu, tadi Wah lagi nonton TV, tiba-tiba badannya mati rasa sebelah dan bibirnya jadi miring sebelah, Pak Yadi.
0: Aduh, terus gimana tuh sekarang keadaannya setelah dibawa ke rumah sakit?
1: Ya masih begitu, Pak. Udah dikasih obat sih dari dokternya.

0: matanya, Bapak mau kasih tahu cara minumnya. Kasih jarak waktu 2 jam setelah minum obat dokter. Jadi biar lambung memproses dulu obat dari dokter dengan sempurna. Kemudian 2 jam setelah itu baru minum obat herbal Habutop. Dijamin khasiatnya jos kalau rutin dan telaten minumnya.
1: Oh gitu ya Pak. Oke deh, nanti saya coba beli buat Ua. Mudah-mudahan manjur dan sembuh. Ngomong-ngomong beli herbal Habutop kemana Pak?
0: Ke apotek juga ada. Atau ke radio yang iklanin produknya. Tenang aja Neng, herbal Habutop ini insya Allah aman.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
3: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
3: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
2: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: ini sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Hai, saya Aidil Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Makasih, Bu. Ngantuk, ah. Jangan minta jatah, deh. Udah malam. Ya, ngantuk. Capek kerjaan kantor tadi banyak.
1: Eh, bukan ya.

0: udah 3 malam ibu gak bisa tidur ya. Insomnia. Katanya obat herbal yang ayah beli di radio itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh cari di dekat tas kerja ayah. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: Sekali lagi aja, Kairoma bagaimana?
6: Ya,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadi Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Lisa?
3: Iya, Bu.
2: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
3: Badanku lemes, Bu. Nggak tahu kenapa lagi, cepet banget lesu, loyo kayak gini.
2: Tadi pagi sarapan nggak?
3: Sarapan sih, Bu. Tapi cuma 3 suap, lagi nggak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
2: Nggak boleh gitu dong. Sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
3: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
2: Ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hotel Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,7

0: Bal Habutop ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Yang saya keluhkan terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
0: Rematik berarti ya Pak?
1: Rematik sama asam urat, terus kadang-kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
0: Berarti ada mahnya juga Pak ya? Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
1: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
0: Agak sembuhan ya Pak ya?
1: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
0: Iya.
1: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
0: Oke, semoga sehat seterusnya Pak ya. Sudah habis berapa botol Pak?
1: Habis 2 botol.
0: 2 botol ya?
1: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
0: Iya, berarti 3 ya Pak ya?
1: 3 sekarang.
0: Bapak tahu Habutop dari radio ya Pak ya?
1: Ya, dari radio.
0: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
1: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
0: Penyakitnya,
1: coba minum Habutop. Habutop.
0: Obat herbal,
1: ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
0: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
6: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Waalaikumsalam. Eh, kamu udah datang, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
0: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
0: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
0: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
0: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Hai, saya Aidil Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Keponakan tante, kok nggak kabarin sih mau main kesini?
0: Kan surprise tante. Oh iya, om mana? Kok tumben gak lagi baca koran sambil ngopi di depan?
1: Ommu lagi ikut kumpulan RW. Semenjak ommu sakit waktu itu jadi jarang ngopi lagi. Sekarang tiap pagi rajin olahraga. Katanya sih biar tubuh tetap fit di usia tua.
0: Oh gitu ya Tan. Oh iya nih, Intan dititipin ini sama ayah.
1: Apa ini?
0: Kabut stok Tan.
1: Wah, kebetulan banget stok tante udah tipis.
0: Loh, tante sama om juga konsumsi Habutop.
1: Iya dong, ini kan juga rekomendasi ayahmu. Makanya ommu cepat pulih dari penyakitnya berkat konsumsi rutin Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Aduh, Pak RT, pelan-pelan dong nyiram tanamannya. Masa sampai nyiprat-nyiprat ke muka saya begitu?
1: Bu Dian, maaf saya nggak lihat Bu Dian. Barusan kan lewat Ibu ya?
0: Maaf-maaf katin ya, Pak. Kenapa sih Pak RT? Saya perhatiin setiap Jumat pagi selalu manyun aja. Kayak kecewa gitu mukanya.
1: Iyalah, gimana nggak kecewa tiap malam Jumat? Selalu aja nggak bisa maksimal.
0: Apa yang nggak maksimal, Pak? Pak RT.
1: Iyalah, siapa lagi kalau bukan saya yang nggak maksimal gitu. Makanya istri saya suka ngamuk terus, manyun.
0: Aduh, gawat itu Pak RT. Sini, saya kasih tahu solusi biar Pak RT jadi perkasa. Pak RT harus rajin minum herbal Habutop. 2 jam sebelum tempur, minum 3 atau 5 kapsul. Aman kok. Itu solusi perkasa dari saya, Pak. Gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, BPOM lagi. Soalnya suami saya juga suka minum Habutop, Pak.
1: Hah? Maksud Bu Dian, biar saya jadi perkasa gitu?
0: Iya dong, Pak. Kan katanya Pak RT kurang maksimal.
1: Alamak, bukan itu maksud saya, Bu. Maksudnya itu tuh, saya kurang maksimal karena gak bisa muter-muterin tiang antena TV. Biar layarnya jernih. Jadi saya tuh kayak lemes. Gak ada tenaga, susah muter-muter antena sampai pas jernih gitu. Ya TV-nya gimana caranya? Padahal kan tiap malam Jumat itu ada acara TV favorit saya. Jadi istri saya gak bisa nonton gak jelas. Gambar dan suaranya keresek-keresek. Gitu, Bu Dian.
0: Aduh, salah sasaran saya Pak RT. Maaf ya Pak RT. Tapi herbal Habutop ini juga bisa buat daya tahan tubuh dan berbagai penyakit loh Pak RT. Supaya badan lebih seger buger, gak lemes, gak loyo begitu Pak RT. Maaf ya Pak RT. Yuk, salam perkasa, monggo permisi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: kula badhe matur tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadi kathah kitab madaih, kitab-kitab ingkang ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten enten sebaik yang kita waris. Kados Berjanji, Tiba, Simtuduror, beberapa kitab memang dados tradisi kaburan angkaburin. Kalau tak bahasa Indonesia ke sebagai mewakili Mbah Kawula, Guru Kawula, Kiai Abdullah Maimun, karena ini kata tamu dari berbagai pulau, kata santri dari berbagai pulau. Wonten teori umum, Islam itu untuk orang-orang peneliti, tiang-tiang pemikir, wonten kata-kata laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalaupun Muhammad tidak memaklumatkan Islam ini sebagai agama, akal itu tetap menerima ini sebagai satu kebaikan yang luar biasa, sesuatu yang sangat rasional, sesuatu yang sangat klimat, muntahal ilmi. Misalnya teori bahwa yang berhak jadi Tuhan itu siapa? Ya yang paling awal, wal awal. Karena tidak mungkin eksistensi Tuhan ini didahului oleh yang selain Tuhan. Sehingga teori bahwa Allah itu qadim, Allah itu awal, dan yang berhak jadi Tuhan itu yang awal. Itu tidak dikatakan sebagai agama. Akal itu mutarrun ila qabulil haq. Kata Imam Syafi'i, li'andal ukula mutarrotun ila qabulil haq. Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika Islam diuji oleh komunitas yang lain, Nabi dengan rileksnya ngendikan ulja al-haqqu wa ma yubdi ul-batil wa ma yu'id. Hak itu datang dan sesuatu yang batil itu tidak pernah bisa memulai dirinya. Wa ma yubdi ul-batil. Memulai saja tidak bisa. Karena memang enggak pernah wujud sebagai eksistensi yang real. Misalnya uluhiyatu Fir'aun, uluhiyatu Namrud, termasuk uluhiyatu Isa, itu sesuatu yang enggak pernah nyata, sehingga enggak pernah wujud. Sebab ini kalau cerita hebatnya Mbah Maimun. Mbah Maimun sangat mencintai Kiai Asmane Mbah Mahfud Atur Musi. Kalau nate hormat acara ini pun Mbah Ubat Tenggeriki oleh Syed Muhammad. Ini terakhir Kiai nyambut Tenggeriki cerita keramatnya Syed Mahfud Atur Musi. Syed Mahfud ini guru ini pun Mbah Hashim. Nak sanat sarang gih misalnya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, niku nanti ngaos Kiai Mahfud, Syekh Mahfud niki muridipun Syekh Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud itu cerita tentang kitab Nailul Ma'mul, tentang kitabul Ilah. Nailul Ma'mul itu kitab kesayangannya Mbah Sahal. Ketika Kiai Sahal ngaos Mbah Zubair, niki cerita tentang santri-santri niki. Ketika Mbah Sahal ngaji kepada Mbah Zubair, ngaji lubul usul. Iku sambil ngaji mentakriri kemudian lahir karangan beliau jenenge Thariqatul Fushul. Thariqatul Fushul nyarai lubul usul. Beliau cerita bahwa maqsad kitab itu dari kitab Nailul Ma'mul karanganipun Syekh Mahfud Atur Musi. Niku luar biasa. Syekh Mahfud itu cerita. Enggak ada orang sebaik ulama, enggak ada rasionalitas sebaik ulama, bahkan bisa ngalahkan malaikat. Karena ketika malaikat dipuji-puji di depan Rasulullah, niku Nabi ngendikan wajar malaikat iman, wong tahu hamalatul arsy, tahu aras, tahu surga neraka. Ini ada imannya orang-orang yang tidak tahu, tapi imannya setingkat sama yang tahu. Dia niku para ulama. Ceritanya saya Mahfud Atur Musi teng Kitabul Ilah saged dengan cek. Suatu saat Imam Amuji kabudut, biasanya Mas Sayyid mriki mau saya Amuji, wonten semua Amuji, ngagi Hamzah Amuji. Niku pas kabudut, beliau itu guru matematika. Niku kalau cerita tentang putih-putih, beliau guru matematika. Muridnya ini curiga, masuk guru matematika mlebu swarga. Guru matematika tenan, maksudnya buatan gaji, guru-guru ikhlas. Penting ikhlas ini, buatan ikhlas itu ruwet, donya ini buatan ikhlas itu ruwet. Tapi gaji gak angsal, niku rezeki, tapi buatan ikhlas itu masalah. Kalau balik di gaji itu buatan masalah, tapi buatan ikhlas itu masalah. Niku Imam Maudi ketika kabudut, muridnya ini tangklet, maaf Allah wahudik. Apa yang diperlakukan Allah untukmu? Jadi Mahmudin itu, aku kan mulang malaikat. Buat nenten, jenengan bu swarga mau mikir ini buat nenten mulang malaikat. Terus Allah dawuh tentang Imam Mahmudin, ya Amudi, istadilla ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Macam ini kula apa loh? Istadilla bi wahdaniyati fi khadrati malaikat. coba terangkan dalil bahwa saya ini satu di depan para malaikatku. Apa jawaban Imam Makmudi? Kula apal tenan dawa dulur. Ya malaikat Allah nisbatus naili wassalasa was satu seila malani hayat Allah nisbatul far'i ilal asri fatabatal wahid. Semua angka mulai 2, 3, 4 sampai miliar sampai triliun itu nisbatul dhalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asri bo'ongkoy loro telu sampai 1 miliar itu statusnya tetap al-far'u, tetap cabang, yang paling pokok adalah sah. Kul huwa wallahu ahad. Malaikat mantuk-mantuk. Artinya meskipun kita sebagai manusia itu tidak pernah melihat Allah, tapi kita berkeyakinan Allah itu pasti satu. Karena tidak ada angka kecuali dari mulai angka satu. Makanya beliau ngendikan ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasah ilama lanihayata lagu kabehu nisbatul far'i ilal aslu. Al aslu huwa napa? Al ahad, angka satu atau al wahid. Malaikat mantuk-mantuk. Kata malaikat mandikman kira roh Allah langsung oleh iman itu koyok malaikat. Dan ini kangkang mbak-mbak singa usung meriki. Sebab itu semua pondok pasti ngajarkan pertama tauhid wajib akli. Wajib akli itu malayuta sawwaru fil akli adamuhu. Gak kebayang secara nalar itu gak ada. Dan ini yang dimaksud Nabi nafsiri dawi Allah ketika Fathu Mekah kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ketika al-haq ini datang, al-haq itu apa? Ya tadi, gak mungkin angka 2, angka 3 kamu katakan angka yang pokok. Gak mungkin orang yang dituhankan misalnya Nabi Isa atau siapa sajalah yang dituhankan itu menjadi pokok kamu. Yang pokok adalah al-awwal. Awal itu siapa? Ya al-ahad tadi al-wahid. Sebab niku ketika Rasulullah SAW ngendikan, siapa wong paling keren? Dijawab malaikat, ya wajar kono iman mengerti pangeran. Para sahabat, ya wajar iman mengerti aku tak didik aku. Tapi tu baliman amana bi walam yaron. Sing aneh iku ora roh aku tapi iman dia. Sebab niku di klasmen kehormatan. Niku mboten enten sing menandingi ahlul ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Karuan Allah tentu nomor satu. Wal malaikat itu normal, karena malaikat ini penjaga aras, penjaga surga, neraka, wajar lah kalau iman. Terus wa ulul ilmi ko imam bilqist. Dan ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Karena ketika kita berlogika tauhid kayak tadi, apa angka paling induk? Ya angka satu. Lanerjen kalau ngaos, kalian Mbah Memun ngaos Al-Husunul Hamidah, kitab pelajaran dua aliyah. Ini ku pengarangnya gambarno sifat satu, ini ku ngangge gambar. Gambarnya sampai cek apik, cek elek, tetap dimulai saking nuktoh satu titik. Kamu gambar apa saja, pasti dimulai dari satu titik. Karena gak mungkin gambarmu apik, cek elek, tetap dimulai dari satu titik. Ini disebut nuktotil wujud. Sehingga sirinya bismillah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, titik ebak. Mereka ana nuktotil wujud. Wabi yastamik dumin hiukullu mawujud. Dawe Said Abi Bakar Sattad, kitab anah, wasirul ba' niku fi nuqtati. Rahasianya ba' itu di titiknya. Karena titik itu pengganti kata ana nuqtatul wujud. Kata Allah saya adalah titik awal wujud. Wa minni yustamaddu minhu kullu mawjud. Dan dari saya kewahitan saya yustamaddu atau yastamiddu minhu kullu mawjud. Terus niki ngaji di royal. Kamu akan yakin seyakin-yakinnya imanuka la yuzalziluhu azzalazil. Iman Anda tidak akan terguncang apapun ketika sudah diroyahnya mantap. Yaitu tadi nisbatus naini wassalasa wal arba'ah ila ma'ala'ani hayatallah nisbatul far'i ilal asru fasabatal wahidul ahad. Kata Imam Amuji, nunggu Allah senangnya bukan main. Karena tidak gampang mengimankan manusia sebanyak ini yang butuh duit, butuh macam-macam, butuh pangkat, butuh macam-macam, kemudian disuruh iman dengan sesuatu yang gak ketok, jadi kok Allah. Tapi tetap cara iman koyok musyahad. Kados ro'a bi'ini ro'si. Ini disebut alladzina yu'minuna biluhibi. Kayak apa hebatnya kita? Gak ngerti langsung, tapi iman kita setara malaikat. Sama-sama tidak bisa digoyah. Dan iku sing makome pun yusab itu wa alladziina aamanu bil qaulih tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ma huwa tsabit? Tsabit itu suatu yang nyata, yang pakem, yang enggak bisa enggak. Itu cara ulama disebut wajib napa? Akli. Ma la yutasawwaru fil akli adam. Orang enggak bisa bayangkan kalau hadzil makhluqat khalaqahal adam. Enggak mungkin makhlukat yang sudah mewujudah kemudian penciptanya adalah adami, ya sesuatu yang enggak ada. Karena enggak ketemu akal, misalnya ada teori al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang mawjud. Enggak bisa. Makanya sekali Nabi lahir dan memaklumatkan kebenaran, Allah ngendikan muji nabine bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Kamu enggak usah khawatir, hak dan batil itu bertarung, pasti menang hak. Karena hak ini al-haqqus sabit. Lalu kalau suwon guru-guru teng mriki ojo bosen-bosen nerangno wajib napa? Akli. Guru-guru matiin, guru-guru kelas ojo bosen-bosen nerangno wajib. Dongane dikurangi. Ki dongane repot nak mandi jare ijazah to, ora mandi terus nyalahno ijazah itu repot. Bangsa donga niku kula nak ana wong raine ra rai mustajab nak ijazah ben kula ijazah. Misalnya randir duit, rupa, atau fatihah. Enggak seminggu rah mandi lu. Terus nyalahno sing ijazah. Padahal salah sing ijazah. Lu itu termasuk kiai sing rapati sering dungo. Mergi mboten perkara napa-napa. Perkara ini lu, nak umat dilatih dungo. Lu tambah ke sing terus terkenal ngobos. Maksudnya misalnya ini kaji pati dungo. Gus kalau datang no, ketua DPR, kaji kafe dungo. Nak rah mandi terus ketok. Pemenai presiden, bupati, gubernur kan lagi bar. Terus, wah rah mandi dungo. Gus bak cita kurang dati bupati. Repot. Nak mandi terus dikoyok nak dukun dibaleni meneh. Nah, repot. Mulane kula terkenal lho mboten sering dungo. Kula nggih ngertos dungo khumul ibadah nggih ngertos, tapi ya ampun sering-sering. Sing paling pokok niku ilmu. Mulane dari Imam Bukhari enggak ada kata yang boleh mendahului kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid itu kalimat sing dadekne sampean mlebu swarga. Kecuali kata ilmu ini dari Imam Bukhari. Ini tenggene ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Enggak ada kata yang boleh mendahului kata la ilaha illallah kecuali kalimat yang terkait ilmu. Siji ge falam annahu la ilaha illallah utawa asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu kata yang terkait. Lan kula suwon kangkang sedanten. Santri putra maupun santri putri kula suwon imanen ku imanan sing kamilan, iman sing bidalail al-qat'iyah bil hujjatil wadihah. Niki kados imame imani Imam Amudi wae. Iman Imam Amudin kan mulang tauhid teng para malaikat. Kenapa kita sebagai manusia tahu betul kalau Allah itu satu? Terus diterangkan nisbatus naini wasalasah ila ma la nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun itu binisbat ke angka satu, itu semuanya cabang, semuanya nginduk angka satu. Terus kul huwallahu napa? Huwa. Sama, semua gambar, semua tulisan pasti dimulai satu titik. Nah titik yang di bismillah itu sing al-mu'jiz. Mu'jiz niku delalah wis pokoke ora kepikiran. Sing dipilih Allah niku pertama bab. Mergo dawuh Imam Nawawi, Syekh Nawawi bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bab niki singkatan saking karena saya, karena Allah semuanya menjadi ada dan karena Allah pula yang belum ada suatu saat ada. Semua itu bergantung sama nuqtatil wujud. Ya niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jenis iman bukti royal. Lah kula suwun kangkang sing ngaos teng mriki iman sampai di royal. Sebab nak iman ngantos di royal aku kepenak. Mulane kula nate matur teng ngarepe para hadirin kathah wonten kenapa orang kalau mau mati itu ndak disuruh doa sama nang. Mok kon muni Allah, Allah mangka ana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalan jan. Mergo nak ndonga terus kepikiran mandi to orang. Akhirnya be Allah ora curiga. Tapi nak sampean muni Allah, Allah cek mandi ra mandi pokoke pangeran tetep jenengan Gusti. Mpun niku pun final. Mboten penting lho mlebu swarga ta mlebu neraka, tapi yang jelas tetep pangeran jenengan. Mergo sekali ndonga mesti pikiran ngene, mandi ta ora aku uripku ya gula terus ruwet lah. Pokoke bangsa ndonga niku ruwet. Ning bab tauhid Mas. Ning bab napa? Mboten angsal ning la ilaha illallah nggih mugi-mugi bener nggih kalimat la ilaha kafir sampean kalimat mboten ngampuni. Pokoke ampun iman niku tu yutab itu waladina amanu bil qaulis. Niki penting, kersane iman ku benten, donga niku karep. Ya jenenge karep. Mulane Imam Ghazali ketika pertama mukadimah Ihya teng Fadhailut Ta'allum, Fadilati Ta'lim wa Ta'allum niku. Beliau cerita, Rasulullah niku wonten pintu masjid, kemudian melihat satu kelompok sahabat sing berdoa, yad'un wa yas'aluna Allah. Yang satu kelompok yu'allimunal halal wal haram. Nabi sempat berdiri, sempat gamang. Terus kata Rasulullah, amma ha'ula fayat'una Allah ta'ala insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Itu mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau Allah berkehendak ya ngasih, kalau enggak ya enggak. Terus kelompok yang satu yu'allimunal halal wal haram, mereka mengajarkan halal dan haram. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, dan saya ditugaskan jadi nabi sebagai pengajar. Artinya nabi famala ilaihim, kemudian nabi ikut bergabung sing napa mulah. Mboten kok terus sampean ra ndonga nggih, mboten ndonga mboten napa-napa. Tapi nak ngobos aja murotes pangeran niku mau pesen kula mboten napa-napa. Ndonga kados Said Abdul Haddad mandi ra mandi dalil iftikor, bukti nak kula buta teng jenengan. Tapi yang mendesak teng zaman akhir itu kemampuan ilmu, kemampuan mengelola ilmu. Karena kalau mun mengelola ilmu kados mau mbok donya kaya apa rusake, tetep al wahdul qahar namung Allah. Kula nate dijajahi Mbah Mun sanurihim ayatina fil afaq niku, niki cerita ilmiah mun, karena ini yang saya tekuni. Kula kan maknani, jahak maknani sanurihim ayatina fil afaq. Kula maknani normal. Sanuri bakal merono ingsun Allahim ing wong-wong mukmin, tiang-tiang sing saleh. Dewe Mbah Mun, ya ora kudu saleh, him ya wong akeh. Terus kula sempat bantah, tapi memang ranahnya ilmiah, jadi boten ngelamak, boten-boten sok lateh. Tapi jenengan sering dalil bahwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ya ora, tapi ayat itu him tetep wong akeh. Ora kudu wong Islam, ya ora kudu wong apik. Lah kok saged? Umar iku urung Islam isih kafir, Allah ngresakno paham ya paham Quran, berarti sanurihim ayatina ya Umar. Ya akeh wong kafir dadi him ing wong akeh. Terus kula ora dibantah, napa kados Mbah Karim ngger him wong akeh wa mengkono dalika mengkono ya ngono, pokoke ngono. Kalau sempat bantah, Dewi Mbak Zuber nak rujuk ke Tafakir. Ya aku Mbak Zuber, Mbak Zuber, bin Mbak Zuber, Mbak Karim, bin Bapak Karim. Tapi apapun itu ilmiah. Artinya ketika Anda yakin him ini kepada ulama atau sholikin. Fakifah bi islami Umar, khina sami al-Qur'ana, walam yakin yauma idin musliman. Kalau him kamu rujukkan orang Islam lah Umar ketika sami al-Qur'an wa amanah, itu dari nanti mondok. Bukan nanti dulang Pak Tafrir sih, itu Umar. Dari nanti bayar iuran teng mriki dari. Tapi dengar Quran iman. Jubair bin Mut'im. Ini kok orang pinter-pinter orang Arab. Jubair itu delegasi orang Arab untuk membebaskan Asra Badri. Kafir. Rawuh teng Madinah adalah Nabi pas mau surat Wattur wa kitabim mastur fi rakim mansur. Dengar diantaranya Nabi sampai ayat am khuliku min ghairi syai'in. Masak manusia yang maujud ini diciptakan tanpa asal usul. Iku dawuh Jubair bin Mut'im faka'an namasudi aqalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatiro, hampir hatiku terbak. Niku Nabi dereng selesai sholat, habis sholat salam, Nabi langsung diparani Jubair bin Mut'im, aslamku, saya Islam. Otak saya, pikiran saya habis oleh ayat tadi. You know, ayat tadi kan jelas. Am khuliku min ghairi syai'in, masa alam raya yang maujud ini diciptakan tanpa sesuatu sing napa? Maujud. Terus pokoknya terus logikaan itu di cara Jawa diaduk-aduk. Sampai akhirnya ngerti al-haq huwal Islam atau al-Islam huwal haq. Ini kok dereng Islam, dereng nate mondok. Nah dari sekian peristiwa itu ketok alim alamai Mbah Maimun. Jadi dawuh Mbah Mun, him ing wong akeh, napa? Him ing wong ayatina. Jadi sampai anak di guru, sing sok tahkik. Anut maknane model dua utai mengkono iku lahu gede mengkono wadhalika mengkono amangkurut. Nek cerita ada Bapak. Nek Bapak niku bakarepmu nak ngrujukno aku mengkono. Mbak Zuber kudu takik. Lah maksudnya kula niku bejo, sedanten santri sarang bejo. Nah kepen takik andut Mbak Zuber, kepen rileks tapi ya bener Mbak Karim. Terus pekirian niku terkenal Mas saya sarang nak kejelokan kalian Mas Elir Boyo niku. Ilmu iku hewan yang gesit. Nak ra mbok cancang ucul. Lah santri-santri Jawa Timur kola ngendikan di maknani. Kola itu mana nih kultu dawa ingcon itu mana nih nah santri sarang boten si bebo rati mana nih rai sholah rati mana nih mereka ngkot darah di goblok sholah ya bebo pinter dawa bambun aku gitu gak fatwa santri agar khusus mesti goblok nak beling aku pinter terus yang goblok lah bebo beling dan darah ini pinter ini aku cek elek biaya bambun terkenal ya bisa santri agar khusus ini aku mesti goblok agar beling pinter saya ini udah beling darah ini pinter padahal jebule. Goblok kelane mumpun. Masyhur bahwa ketika ziyadah khusuan ziyadah napa? jahil. Ono santri jamaah terus gak ngarep, bangun tak apa. Mesti kira seneng mutolaah. Mulane jamaah terus wah yo rata. Kadang-kadang madzhab mana sih bangun yo rata ah. Rada unik. Mergo nek sing sering mutolaah iku pancen yo ngerti fadilah salat gak guri, para ku udah ngerti. Intinya niku terus mas saya sarang ngendikan. Nggih, Pak. Sapi utawi kidang utawi duruan nak kecekel terus dicancang kakean nggih mati. Sampe di wedhus ben ra ucul, gulune mbok cancang, sikile mbok cancang, mripate mbok lakban niku ora situ.
1: Mati akan.
0: Dadi intine niku saling melengkapi. Sing mas saya sarang kuwi duwe berburu kijang. Setelah ketangkep kamu lepas. Ya ilang tenan. Kados santri sarang sira pati pinter gak dimaknani bareng mulai sering diamu ibojo apa ngorek ora iso. Lah nek santri sing boyo sakit mergo maknane napa? Bek. Lah nek kebek kan kejiret. Mati. Lah sampean niku ya benal hayat wa mau wonten mau sok urip ku ya rada mati rada urip wonten mau. Terus kula niku alhamdulillah ngaji niku khatam sanget. Kula ngaos Mbah Mun nggih lami ngaos Mbah Ubab nggih lami. Terus kula riyen nak ngaos sorogan. Mulane kula suwun santri-santri sak niki nah, wonten kanca sing alim to guru ngaji sorogan. Ben korok tu alasya. Pentingnya korok tu alasya itu anda baca, anda mandiri, anda benar atau salah itu mandiri. Dan nak ngaji ngrungokno niku ora modal. Oh, sok khinzir di mana ni celing, mereka celeng dan ini buang batu. Woi, seribet. Kalau nu jangan nanti nyek saya ni tenan. Wonten guru kalah kalian murid gini. Faman mengkoti sapani wong saroko nyolong sopeman albedo tak ing ando. Beda cuma nanti ando. Dulu ni tak kok. Congko ando. Barang gitu. Iku macam ni dok tu. Lain iku guru ni kalah. Mereka muridnya berarti nyuri ando boleh pak? Ya, enggak boleh. Kan yang haram nyuri ndok, kalau anduk boleh ya enggak boleh. Berarti sama dong Pak, anduk sama ndok, sama-sama haram. Kok repot tuh? Akhirnya gimpun. Ndok ya angsal, anduk ya. Sama-sama statusnya apa? Haram. Terus, kalau suwun makalah ini apa? Lawalam yakun maja'e bi Muhammadun dinan, laka nafi aklin nasi hasan. Ini pun Pak Sekjen Dugi ini, mungkin pidato Pak Sekjen. Mesti jaluk ana sepura ketua umum sebutan Dugi ini. Boten wani lha boten enggak. Terus kula suwun santri-santri al hukmul akli atau al wajibul akli niku ditanamkan betul. Sehingga jenengan ketika ngadepi apapun termasuk ngadepi sakaratul maut kowe yakin yakin sakul yakin Allahu al wahidul ahadus somat. Karena angka 2 3 sampai 4 sampai 5 niku dibanding angka 1 niku napa nisbatul far'i ilal asli. Sedanten nggih selamat hadir niki Bapak Sekjen sedanten para mas saya. Iki berarti niki dari kesempatan itu sekjen.
1: Wong saya lan wong sekjen.
2: Supaya niku latihan.
0: Ya kalau terusaken nggih. Marhaban Pak Sekjen rawuh. Terus kalau suwon santri-santri itu cara mengkaji ilmu itu sampai logika itu terbangun. Sebab itu pesannya mas saya sekarang qaddimid diroyah ala riwayat. Misalnya begini, anda yakin, saya yakin kan kalau kita masuk surga itu karena fadlullah. Kita yakin kan masuk surga itu karena fadlnya Allah. Misalnya ada riwayat la yadkhula ahadukum aljannata bi amalikum qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatahumadani Allah bi rahmatih. Oke, kita sepakat kalau masuk surga karena fadlnya Allah bukan karena amal. Lalu orang-orang soleh itu kadang merasa rugi. Wah, tarik wangi tahajud, witir, jubilin, biswarga, krono fadl. Kadang-kadang koyok egois, ben ngamali, diregani. Tapi ketika ada diroyah, ada kajian dari riwayat tadi. Saya ulang lagi, ada diroyah. Diroyah itu kajian riwayat. Ada cerita, suatu saat ada orang sing ya'buduwa khomsami ati sanatin. Nyembah Allah itu sampai 500 tahun. Era dulu, zaman orang Bani Israel. Kemudian dia masuk surga. Sama Allah ditanya, kamu tahu kenapa anda masuk surga? Tahu ya Allah, karena saya menyembah engkau dan lam ya'asika. Saya tidak pernah maksiat ke engkau, torfata ini. Saya tidak pernah maksiat. Kata Allah, ya sudah kamu masuk surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Ya karena kata kamu karena amal. Amal kamu 500 tahun, ya surganya 500 tahun. Fair kan? Ya jangan Gusti, saya ingin surga selamanya. Yang selamanya itu fadl tu rahmatku, amal kamu terbatas. Ya sudah Gusti fadl jenengan. Itu diroyah setelah dikaji itu kepenak. Iddah juga sama. Iddah itu libaro ati rahmi. Ada kepastian rahim itu tidak tercampur oleh mani orang lain. Jika ada iddah, misalnya kalau haid 3 kali masa suci, kalau hamil lewat kul hamil. Tapi kalau kamu kaji ilmiah itu kepenak. Misalnya kayak Rabi Wong Rondo cek sopo wae, orang mbok iddah sik. Jebule lahir, mbok weling critem welek wireng playone. Ngerumat tahunan jebule anake wong muantel ta. Bare kaya ana iddah ana kepastian, rondo sing mbok rumat ku ora. Sok ben nek dhewe anakku ora anakmu. Nah, misalnya ora ana iddah. Wes nggih wae anak raine ra mirip kon mangane wate mbok weling sekolah ra tau munggah. Undang kue bapak loro yakin loro. Yo baru kayak itu aku kepenak. Dan maksudnya ilmu itu, itu jenis diroyal. Jadi riwayat kita pegang sambil terus ngaji nopo adiroyal. Nak tapi nak sampai ada kurang ngaji adiroyal aku repot. Makanya kalau setuju mas saya sarang dambel satu konsensus fatwa nopo ketimit diroyal alar ayat riwayat. Jadi kados wau kenapa? Akhir hayat itu justru baik Nabi buatan disuruh doa. Makan muni Allah, Allah, Allah. Mergi nak sampean dungo, mesti terbersit mandi taura. Enggak terus piye. Tapi nak muni Allah, Allah. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa membatalkan status hukum Allahu Rabbi. Karena ini wal baqiyatus shalihat kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah. Namun ini kalimat hak. Enggak ada malaikat yang bisa membatalkan Allahu Rabbi. Semuanya pasti tunduk sama Allahu. Dan itu jenis diroyal. Nah kenapa tidak la ilaha illallah padahal riwayatnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhala aljannah. Kenapa kiai-kiai Jawa hanya melatih Allah, Allah. Kalau nanti tangkret kalian kiai-kiai alim. Jawabnya unik. Mergo iku hak. Wong nak ape mati iku ora mesti tok. Ngok la ilaha terus dada malah repot kabeh. Wis namuni Allah misalnya keliru muni A kan lumayan daripada la ilaha ra tutuk mendingan muni A. Apapun itu jenis diroyal. Makanya terus kiai Jawa modifikasi nak rakwat la ilaha illallah ini namun apa? Allah, Allah, Allah. Karena ini buat nenten resiko la ilaha terus apa? Mati. Apapun itu penting lah diroyah ini. Karena setelah diroyah, ini sesuatu terus logis. Dan agama ini di kaum ya'akidun, di kaum ya'atafak. Sehingga Nabi ngintikan, kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi ketika hak itu datang, maka sebetulnya barang batil itu tidak pernah memulai dirinya. Gak pernah ada cerita kalau angka 2 itu mendahului angka 1. Gak pernah ada cerita kalau angka 3 mendahului angka 1. Begitupun Allah, Allah itu Al-Wahid. Pasti angka ini Al-Wahid adalah Al-Qadim. Pasti Al-Awwal, pasti yang per. Nah, kalau suwun iman jenengan sebagai ahlul ilmi, iman sing bil ilmi. Sehingga melepet teng ayat syahidawaw annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa la ilmi ka imam. Kalau namun beda cerita tentang Quran, ini cerita serius tapi untungnya saya ngerti bulat-bulat nih. Quran itu kitabun aziz, kitab yang menangan. Aziz itu maknanya la yaghlibuhu syai'un, tidak terkalahkan. Jadi normalnya yang ngapal Quran itu ya malaikat-malaikat rawani nyekel. Mereka mesti disalahkan pengiran, hafid kok cekel. Wong hafid kok diintrop, gasel. Wong hafid kok tersangka, ini ora pantas. Terus inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing dikebaki mek Qur'an. Mulane niki crito niki kula ulang-ulang teng tafsir Ibnu Katsir diterangaken wonten tiyang niku apal surat Tabarok, tapi teng donya mbulete mboten karuan. Bulet itu tugas pundi ora roh. Napa contone niku korupsi napa men delok dangdut mboten ngerti wae bulet. Napa ora ngerti lah kula. Soale bulet. Semua karena akhir niku badhe menyiksa orang ini sesuai SOP. Memang karena akhir semangatnya nyiksa, sampai boten disukani rasa empati. Di semangatnya niku nyiksa. Pas wadi disiksa, terus niki tamat salat suratu Tabarok, suratul Baqarah, surat Tabarok niki jilma. Kue nak nyiksa wong iki, nyiksa aku. Kue nak nyadui wong iki, nyadui aku. Kue ngerti aku sopo, aku iki kalamu. Jadi Mukarnakir, aku yurawani ya, kalamu wah. Mukarnakir itu sakit diancam kalian kalamu wah. Jadi jemben jenengan ini, sing, alumni sing hafid. Kalian apa dituduhi Mukarnakir, munikulo gada sertifikasi no. Quran. Tese wonten piagam wisuda. Iku dibeton nggih, nek mendem dibeton niku. Kersane jaket wisuda nggih dibeton niku. Kersane mengkarna kira ora disungkan. Mboten iki mboten guyon tenan. Nek mboten percaya jeneng ben bukten. Terus akhirnya itu tukaran, mungkar nakir kalian surat tabarok. Pokoknya aku penyiksa wong iki fasik dari surat tabarok. Aku ning jerone, kena nyadui wong iki kena aku. Kau ya kena aturan, rawah nyadui kalamu wong kok bisa adui. Geger terus, ya lapor pangeran. Lapor pangeran. Sampe cek tenggene surat Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dengan surat tabarok. Bareng matur pangeran. Surat Tabarok itu ekstrim, ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang ini, famhu min kitabik, famhu ni min kitabik. Surah ada guna nih, jadi kalau mau agak keren, belas gak bisa nyafaati. Akhirnya terus, lo kayak ngancam aku, jadi wonggih. Ya terus, sudah ini tak berikan kamu. Diberikan surat Tabarok, akhirnya disyafaat. Sebab niku wonten teng dawe ulama ada syafaatul Quran, ada syafaatul Nabi. Kalau syafaatul Quran itu yadfa'u anhu qoblal adab. Nah syafaatul Nabi itu raful adab tapi badal adab. Itu syafaatul Quran itu orang itu menjadi enggak jadi disiksa. Nah syafaati Nabi nek kadung disiksa disyafaati. Terus kita ini baina syafaaten. Terus kita ini punya dua syafaat utama. Ini itu syafaatul Quran qoblal adab. Sausai kena adab, jenengan gak ada peluang angsal syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pokoknya jadi tiang Islam itu benar. Lah mugi-mugi mungkar nakir buatan ngetes, problemnya kita ini kan dites. Setorannya khatam, ya diwisuda, wong tuane ya wis pamer-pamer tanggane. Jumlahnya mungkar nakir ngetesnya buatan surat Yasin, surat Su'ara sing angel-angel. Bareng surat Su'ara kawitane wis tosin. Iku namel iku ora Su'ara. Ya repot mrek. Padha-padha. Terus mugi-mugi mawon mung kan akhir mboten ngetes. Ketoke malaikat nggih kenek kewajiban husnudzon. Wong ngetes berarti sami napa? Su'udzon. Dikandani mawon malaikat ngetes iku su'udzon. Nek jenengan husnudzon ya ora usah napa? Ngetes. Ini penting kula aturaken mergi apal Quran itu penting, tapi kalau suwon sinten mawon sing apalaken, wonten diro ya. Niki boten niat nyindir kesapang, boten kudu ana diro ya. Dados kata ulama sing ngendikan zayinul Quran fi aswatikum niku maknane zayinu aswatakum bil Quran. Dadi mimba bil makhluk. Quran la yahtaju ila husni sautik. Quran itu logikanya sudah mandiri, tidak butuh suara yang baik. Ketika Quran diwaca sahabat desa-desa niku punya hujah baligh sehingga yo tetap wakafil kalau karena logikanya Quran itu ora perlu diwaca wis ora apik. Wis cukup maksudnya misalnya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu ni bi kita bimbing kau lihat. Aku nak nganggep liyane Allah ku pangeran. Aruni madza khalaqu minal ardi. Jadi pangeran ono kualifikasine yo pantes-pantese pangeran yo melok gawe langit gawe bumi. Ora melok gawe ujug-ujug dadi pangeran logikane piye? Amlahum sirkun fisamawat. Ya paling enggak pas Allah nggih langit itu ya urun-urun semen ta krokol ta apa lah. Ora melok urun melok dadi napa? Pangeran. Sehingga banyak ulama yang mengatakan zayinul Quran fi aswatikum mimba bil maqlub. Ai zayinu aswatakum bil Quran. Suaramu omonganmu sing ngamen ngrasani tangga dadi pengamat pilpres, pengamat pilgub. Wong ora wong penting ngamati barang penting. Lha iku sekali-kali di PSI di Quran dina ketemu pangeranmu pantes betina kok mlepuk ora tau maca Quran. Dadi lesanem rodok pantes ketemu pangeran iku ora dihisab mlepuk etok tapi ya dihisab tau yasinan. Dadi ana ulama anteni zaidul Quran bi aswatikum ai zayinu aswatakum bil Quran ben suaramu ora dintekno halal sing lama nalah. Tapi ana ulama sing setuju ke sapa. Piye-piye nek diwaca enak iku sing ngrungokno ya enak. Tapi piye-piye ngrungokno enak iku ladzatus sam'i bukan ladzatul akal. Yang terpenuhi itu kebutuhan telinga bukan kebutuhan akal. Tapi nang Quran diterangno al hujjah al baligha itu memenuhi kebutuhan apa? Akal. Maksud kula niki kula mek Gus Apang berarti duet sing sempurna. Kula memenuhi kebutuhan akal dene kebutuhan pendengaran. Ya pantes iku top kula wong akal to tiba. Oh, akal lo dibanding lo telinga itu ora mboten level iki.

0: Terus niki teng ngarepe tiyang-tiyang sing suarane sae niku kula motivasi sing suarane mboten sae. Niku mboten masalah karena Quran turun itu dengan al-hujjatul baligh. Qul falillahil hujjatul baligh. Sehingga riyen niku satu huruf gugur, satu huruf atau satu harokat. Niku terlacak. Wonten khotib. Khotib niku nimam. Niku maca wala tangtiful musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabat. Piambake tasih baca wala tangtiful musyrikina bi fathit ta. Dia masih baca wala tangtiful musyrikin bi fathit ta. Ini utang kudus mantas sih leren sih wangi.
1: Mereka bakar. Mungkin kau nanda. Mereka bakar nanda nanti dulu.
2: Terus bapak aku sih ngomong.
1: Dia nanda cedak.
0: Iya. Anu tuh ngerti nih apang. Kesannya tahu keren. Gus Bahaya tak cuma apang keren. Dan nanti mulia lah. Sake. Lho bapak kula niku tiyang kudus, pantese kula niku welas mbek wong kudus, kula niku termasuk turunan kasepuhan. Piyambake jek maca wala tangtiful musyrikati fi fathit ta. Wala tangtiful musyrikin piyambake maca. Terus wong desa niki pinggire wong alim. Ahada kalamu wa, mosok kalamu kok kualitasnya ngono. Terus jare niki iku khotibe sing ora tau ngaji ya. Iku bidomita. Mereka nak bifatita mana nih ngeten wala tangkihu lan ojo nekah siro kabeh kowe ojo nekah al musyrikin ing lanangan musyrik. Lah iya ora usah dilarang sing kepen nekah iku sapa wong lanang kok entuk lanang dari pinggir ini iku bidomita. Lah nak bidomita berarti wala tungkihu lan ojo nekah no siro kabeh poro wali ayuhal awliya hanatikum to mauliyatakum al musyrikin. Wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali aulia utazwid to aulia ulbanat kowe ojo nekahno anak wedok mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik niku tiyang desa saged mana yang harus fathut ta dan mana yang harus domut mulane kedah disema ana ratu sema lamat-lamat yus. Wala tungkihu sing sitok yo cek wala tungkihu pas kiyene ngantuk lolos. Nang omah dadi kiai ora ono sing wani ngloro lolos. Terus nah iki tugas niki kemenakin masyarakat sini tukang ngeceng tapi ngeceke profesi mbambe mboten niat ibadah. Sugih-sugih nggih profesi plus napa? Ibadah. Ya ra dirakus sih gaji jaluk akhirat jaluk tapi mboten napa-napa pangeran niku rahmate kathah. Mun kula ngadzan riyin.
1: Wah,
0: nggih kula terusaken nggih niki kersane sing suarane kepenak nggih seneng mergi nyenengno wong akeh. Sing suarane ra kepenak nggih seneng. Kula terusno nggih. Dados tiyang desa niku terus dingertekno kalian tiyang alim pinggire niku bidomita. Nah, bidomita berarti pertama wala tangkipo lan aja nekasira kabeh ayyuhal mukminun al musyrikati ing grobro wadon musyrikah. Di kita sebagai lelaki muslim tidak boleh menikahi perempuan muslimah. Kemudian wala tungtihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ing anak-anak wedok sira kabeh mbok nikahno almus bikin ing lanangan musyrik. Tapi kalau dibaca wala tungtihu maknanya kuwe wong lanang ojo nikahi wong lanang musyrik. Jadi wong desa iku lha sing ora usah dilarang sing ape nikah iku. So lha iku mok perkara domuta ambek fathut. Niku pun gegere ngono. Lah niku kula suwun nak setoru sing tahqiq. Carane tahqiq niku sepundi? Ada diroya. Ki cocok ra cocok iku kudu ana diroya. Diroya itu kajian. Riyen zaman teng sarang kula ge sering bapak kula, babah kula niku tiyang seneng ngaji sedanten. Kula buyut kula niku tiyang damaran angsal keluarga Lasem. Dadi kula niku ya radi kebenaran cara tiyang niku. Dari tradisi Quran, jadi tradisi ngaji. Terus kalau mulai alit teng sarang, diroyah itu penting. Diroyah ini ngeten. Misalnya kalau jenengan yakin dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya layat kula ahadukum al jannata bi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah, qal wala ana. Illa ayatahum madaniyah wa bi rahmatih.

0: Uang itu raiso mlebu swarga mau ngandalo ngamal. Sing iso mlebokno swarga iku fadhole Allah. Mulane kata kiai sing tenang-tenang kados kula iso ora pati ibadah akeh-akeh wong swarga iku fadhole Gusti Allah. Itu bisa dikaji dengan diroya. Diceritakan misalnya wonten tiang ibadah sampai ratusan tahun, umurnya orang dulu itu lama-lama sekali. Dan dia enggak pernah maksiat sama sekali. Ketika masuk surga ditanya sama Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena saya enggak pernah maksiat, saya selalu ibadah. Lalu ibadah kamu berapa tahun? Misalnya dulu orang 500 tahun ya Allah. Ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya Gusti. Loh jare ini mergo ngamalmu, ngamalmu 500 tahun ya surgane 500 tahun. Wong sebab ngamalmu, ngamalmu terbatas ya surgane terbatas. Boten Gusti, mergo fadhole jinan gak kadung kecewa gitu. Sing ora terbatas ku fadhlku, rahmatku. Nang ngamalmu terbatas. Lah niku terus dadi ngerti hadise sahih, terus kowe ngerti logikane. Kalau kita masuk surga bil amal, apa meneh sampean? Senin taat, Selasa maksiat, berarti Senin swarga, Selasa neraka. Terus mergo berdasar amal loh. Berdasar napa? Bareng waji ning menara nangis eling pangeran ning dalan Rongayu jelalatan. Dakok swarga setengah jam sesuai jam ngaji. Dakok neh ning neraka rong jam mau ndeloke rong jam. Bariku istighfar lebokno swarga meneh. Kalau itu semuanya berdasar napa? Amal, perilaku. Tapi karena swarga iku fadhole pangeran dan fadhole pangeran mboten terbatas, swarga iku khalidina fi. Lha iku jenenge diroya, napa? Diroya. Ada riwayat yang kita menjadi nyaman karena itu diroya. Misalnya sedekah nggih sami. Sedekah itu enak. Sedekah itu nyaman. Oke, Nabi ngendikan gitu. Dan Nabi ngendikan wahalla kami malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita watasaddaqta fa'abqaita. Sanggepe apalane ngono, sampean ora percaya ya delok ning kitab. Ben ngerti, apalane wis bae ku tenan ta ora. Ya ketoke tenan. Kowe golek ya ora ngarah ketemu kitab ya. Cara ketemu malah sampean kagum nek kowe apalan tenan. Nah kowe hasud golek kitab senang kembar wae. Ya terserah, ini selera lah, urusan selera. Hasud biasa ayo, manjain kompetisi apa? Hasud sengelek, terus gerembeng, terus macam-macam. Tapi nak hasud di mana kompetisi ini apa? Saya, mereka wonten dawuh Nabi, la hasada illa fis naten. Jadi hasud itu yo ono sing saya lah. Gimana lu khotoh, nak cara kitab-kitab. Kalau terus akan. Terus setelah diroyan, misalnya ngeten, kalau gak ada arto 1 juta, nak tak pangan berarti ngempun itu jatah makanan saya, tak pakai baju mewah itu jatah baju saya. Tapi ketika saya sedekahkan itu ditulis sebagai deposit saya di akhirat. Justru yang kamu berikan ke orang lain itu yang abadi karena enggak kamu pakai itu dicatat Allah. Berarti wata sedekta fa abqaita. Kamu sedekahkan kemudian itu yang abadi. Sebab itu Sayyid Ali Zainal Abidin ketika ada pengemis dikasih uang dan beliau senang sekali. Itu kalau nyambut marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun samuku mbok gawe ning akhirah. Lah tapi nek sampean tidak pakai diroya ya nganggep ngoten niku ngabri-ngabri ganggu. Tetes orang itu harus ada diroya. Dan itu menjadi al-hujjatul baligh, jadi logika yang permanen yang absolut. Makanya banyak ulama kados Imam Razi ngendikan wong kudu egois, barokah egois kowe ikhlas. Misalnya ngeten, man amila sholihan fali nafsi. Kalau mulang teng mriki ini mboten penting, sampean paham ta ora kurang penting. Sing penting Allah ngutus wong alim iku wajib mulang nek ora dosa mergo kitmanul ilmi. Dadi kalau mulang ilangi dosaku dhewe ora penting, sampean ora penting. Lah nang ngono kan kalau ikhlas, ora sampean turu ya tenang, ora sampean jagongan dhewe ya tenang, ora sampean ra paham ya tenang. Wong kula urus-urusanku dhewe. Sedekah nggih ngoten, misale sampean ngekeki tiyang 100.000 utawa 1 juta. Terus tiyange mboten baik ke anda. Gak perlu sampean ngundat-ngundat. Aku ngamal mbek pangeran ditulis wong ahli sedekah untuk ridane, gak penting wong iki gak penting makhluk gaib iki ora penting. Bariku cek grembang cek ora ikhlas gak penting. Sehingga Allah itu kadang motivasi kita niku egois, tapi egois yang baik mana amila sholihan. Mesti kowe nak ngamal apik iku sing untung kowe kok geger mbek wong liya kuwi opo. Misalnya kula mulang, kula nuntun narukan nggih mulang, teng putih-putih mulang. Mboten ate kula tangklet. Wong iku seneng aku ta ora, paham ta ora, ora penting. Kulo di urusan dhewe ngene iku kit ngilangi dosa kitmanul ilmu. Sampeyan nggih ngoten ngaji, sampeyan di urusan dhewe. Wong bodho aja golek ilmu iku ibadah. Wis kiaimu ra seneng kowe ya las, padha ra senenge ya las, pokoke. Pokoke seru-seruan nonton mawon. Ya cuma ya lucu wae kiai kok ra seneng santrine, santri ora seneng. Ya mau lucu wae. Tapi Allah niku pirsa, watak manusa niku susah kalau berpikir untuk menguntungkan orang lain. Kira usah sok-sokan ikhlas. Allah jelas ngendikan wa ukhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia itu pasti kikir. Berat kalau menguntungkan orang lain. Nah, misalnya ana wong lomo mbek pacare, ora krana lomo mbek pacare, dekne dhewe ku nuruti senenge, ora apa. Jajal nak telomo tenan mbek cah elek merongos nak gelem. Mboten kan? Kok sampean seneng kiai kadang yen nuruti seliramu. Kenapa apa seneng Gusbak? Gusbak iku ngajine gampang, soalnya kabeh swarga ora ono neraka. Iku karepmu dhewe. Dadi jarang orang yang demi orang lain itu jarang. Ana wong ziarah Wali Songo, gayane seneng Wali Songo, iku hajate terdaftar puatah. Terus Wali Songo dilibatno. Paham ya? Maksudnya duwe hajat kata, dia ini sadar nak dungone ora aman di terus ngelibatno Wali. Lah terus dia ini ngomel-ngomel, "Mbah, tak parani tenan-tenan kok gak mati, kowe ku sengel-ngel aku kok malah gugat." Tapi nggih saya di Momoro Gunung Kawi, ya paham nggih. Tapi mbok ora diurusan, ya boten. Sampean duwee akeh kare lagi apik. Kita yo lali wali, aku yakin nggih. Tetes Quran itu kadang niku unik. Malahnya kata imam-imam sing ahli filsafat kata Imam Razi. Niku nak nganalisis Quran niku egois yo dituruti Quran kados mau man amila solihan falinus. Kaya kowe apik mbek bojo. Ajane yo rapati sayang. Cuma kowe iku sadar iki nak rata api minggat. Iku aku terus sampe sopo. Sendiri yang mikir awakmu dhewe bukti ini kan sekali untuk alternatif yang lebih baik. Kadang yo ora karu-karuan. Dados niki cerita mawon, dados sampean supaya ngerti Quran niku turun niku dengan As-Sultan. Sultan niku ada Quwatul Qahri. Mulane ngendikan Allah Taala niku kalau kamu punya argumentasi, Allah sering nyindir apa kuwi di sultan. Sultan niku logika yang enggak terbantahkan sampai yakharul akal, bisa memaksa akal. Mulane di antara istilah napa istilah Quran mengganti kata akal iku ma nazzalallahu biha min sultan. Kadang ana ayat ma anzalallahu biha min sultan. Logika yang dibangun orang-orang kafir itu tidak punya kekuatan hukum. Ora Quran bahasakan min sultan. Karena sultan itu punya kuatul qahri, bisa memaksa. Misalnya ngeten. Kula beri contoh yang gampang-gampang mau. Ketika Namrud dituhankan, Fir'aun dituhankan. Niku Rabi Musa itu radi cara debat ngangge gigi yang belum nopo. Cara wong Jawa itu ora sekak mati. Wong Fir'aun takok, "Wama Rabbul Alamin?" Jawabe Musa, "Ya Rabbul Samawati wal Ardi." Kadang ngendikan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Pangeranmu sapa sak Musa? Sing merani langit mbek bumi. Jare Fir'aun enteng. Aku iku mlaku mlaku sak Mesir tau tak nggo dolanan. Ma'alim tulakum min ilahin khairi. Sarohku pangeran ya aku. Soal kemungkinan pangeran nang langit terus zaman diundang ya ha manunili sorkhalla ali abnuhul asbab asbab as-samawati fa'attali ila ilahi Musa haman aku gawekno piramida sing dhuwur tak delok pangerane Musa. Dua logika iki ngrugekno Musa kabeh mergo ning bumi roe Firaun ndekne pangeran ning langit nang ndekne nginceng ya kira-kira ora roh pangeran wong wali ora roh pangeran apa meneh trimo Firaun. Akhirnya Nabi Musa mikir waduh repot. Akhirnya gawe logika sing Fir'aun ora iso bantah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Pangeranku sing ngerani buyut-buyutmu. Terus akhirnya wong sing ning pinggire Fir'aun kabeh iya. Nah Fir'aun pangeran berarti buyute ra di pangeran. Lah pangerane lahir wingi ana KTP-ne ana taune lahir. Lah iku jeneng As-Sultan napa? Bareng ne Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Tek Fir'aun. Sing darani pangeran sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Berarti piye? Nek Firaun pangeran berarti mbah-mbah dhisik tanpa pangeran karena pangerane lahir terlambat, napa? Mumpun divaksin napa dereng lahir Firaun nek mboten ngerti. Sing jelas niku, lha itu jenenge punya kuwatul qahri, punya kekuatan memaksa. Nah, melane Quran disebut as-sultan. Balik nang ning Mas Abang, ngene iki ra butuh swara apik, mergo urusan logika ngono. Urusan apa? Dadi nek Quran diterangno logika niku sing ngantuk dadi tangi, nek diwacae nek sing tangi dadi cerita mawon boten biasa cerita sing suarane apik ya ana hikmahe sing suarane elek nggih wonten napa hikmah kersane jenengan sing suarane elek niku duwe dalil ya digolek-golekno terus kula suwun nyetel Quran mbah pira kadare wonten dira ya wonten napa kados misale niki contoh sing terakhir. Mboten kula nak ngaji ngeten mboten kuat suwi. Kula nak mulang jalalan teng dalem ku hampir 4 jam. Kuat kula. Nek ngeten iki kok ngaji kok. Piye yo. Tempate ditentokno, jame ditentokno. Kadang-kadang niku koyo piye cara kula DPR mengganggu marwah. Tapi mboten DPR. Lan kula sering guyon kula masyhur. Kiai kok diatur niku masyhur. Tapi ya kadang-kadang kersane mboten sombong iku urung diatur bareng. Dan sanggep ae ini bentuk tawaduk kula. Anggap mawon. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Niku riyen niku. Mulane termasuk hebate Al-Barjanji. Niku ketika cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku di antara pertama sing diceritakno niku wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus sampai wa Adnan bin Raib bin Indadawil Ulum bin Nasabiyah ila Dabi Ismailan nisbatuhu pamun. Ketika Rasulullah ngaku nabi itu problem utamanya itu nasab. Karena di semua catatan kitab langit, Nabi itu harus turunan Ibrahim. Nabi tiang Mekah, Ibrahim tiang Syam, tiang Palestina. Iku terus piye logikanya, mulanya tiang-tiang Yahudi Medina itu seneng, orang mungkin Nabi kok Arab, Nabi itu mindriyati Ibrahim. Akhirnya dijawab sampai Allah Ta'ala, Muhammad itu wong Mekah, tapi Ibrahim itu tahu ini Mekah. Iku pas bangun Ka'bah. Bukti ini fihi ayatum bayina. Rupanya makamu Ibrahim ya kono watu sing diinjek Nabi Ibrahim nganti bolong. Go bukti artefak nak ibu Ibrahim nate teng Mekah. Lah nak Nabi Ibrahim nate teng Mekah berarti gak ada turunan teng Mekah. Gini ku terus Ismail terus sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus iku terus kualitas fihi ayatum bayina tu makamu Ibrahim tu ketok. Iku dalailun nubuwwah. Dalil nak nasabe kanjeng Nabi tersambung teng Ibrahim alaihis salam. Karena bukti itu harus ada yang fisik. Terus jilan anjilin kabiron angkabiran iku ana napa sa'i. Sa'i ku kangelane Siti Hajar golek banyu kanggo Nabi wa Ismail. Kila sing terkenal ceritane Ismail pun lahir dijak teng Mekah. Bareng kentekan banyu Hajar golek sofa marwa sofa marwa. Sampai akhirnya ditemukan apa? Zamzam. Berarti wis ketok. Nak Ibrahim tok sing rono kok nang dhewea. Apa buktine nak ngajak anake? Terus diceritakno, ana garwane ngene iku Hajar. Digolekno banyu ngene iku dadi sa'i. Ana bukti artefak, ana sofa, ana marwah, terus ana prilaku. Lah ini penting, prilaku iku penting. Gak mungkin wong Mekah sing Umiyah, Umiyah iku lugu. Umiyin iku lugu. Wong lugu kok di ritual itu gak mungkin. Wong lugu gak duwe ide. Ternyata wong Mekah itu jahiliatan wa islaman itu seneng haji. Jahiliatan wa islaman. Dan carane haji yang mau bengkak babeng itu sa'i sofa marwah babeng itu angger ditakoki ya muni mergo Siti Hajar. Akhirnya ada bukti empirik, bukti artifak nak Nabi Wah Ibrahim sak garwane, sak putrane urip teng Mekah. Akhirnya ketemu nasabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut fihi ayatum bayinatum maqamun apa Ibrahim. Terus diterangno detail. Lah terus Ismail cilik engko nang pindah. Diterangno wa id yarfau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dadi ketok konstruksi Quran iku ketok. Ibrahim pancen tau manggon ning Mekah, sak anake yo manggon Mekah. Ibrahim balik Ismail manggon. Akhirnya diturunan wa adnanu fil raibin intadabil unumin sab. Mane kedah Quran itu diulang mbek wong sing duwe sultan. Gadah al-hujjatul baligh. Tapi sampean kan gak diakal tok yo di telinga. Lah iku bagiane Gus Apa, Pak, nggih. sing akal bagian kula. Lah niki koalisi terbaik. Cara pilpres menang. Nggih, ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arang. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arang yang lagi ngetop.
3: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kenapa kok awan-awan kok keridungan sarung? Awak lagi sumo kayak kia padahal.
1: Iya kok kia. Awakku lagi orang karu-karuan banget. Rumah kayak kia. Kebeneran kia. Krokin nambah dah.
0: Ayo sering banget rumah kue. Makanya kesehatan bisa dijaga. Jadi dilat-dilat krok, dilat-dilat krok. Ayo, voucher pulsa baik. Mending kia konsumsi rutin Habu Top. Obat herbal ramuan Arab sing paling top. Bisa menjaga daya tahan tubuhmu kue. Main orang gampang meriang. Kayak aku ge, tahan banting, kerjaannya dur, awaknya tetap buger.
1: Iya, iya, iya. Gue tukunya nang di sih, kayak ngakai banget sih nyaranan minum Habu Top sing rutin.
0: Ya jelas, nang apotek-apotek usana. Bila perlu, maring radionya ya kena. Yowis gak nih, tekeroki. Gerbo, sekop apa ngupacul.
1: Gue celurit sih, Sandi.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Satu, saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina.

0: apalagi minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pak Salim,
1: arep maringgi esok esok wis gawane arit. Arep nagi utang apa?
2: Wis nagi utang masa nggo arit.
1: Heh, kan siki sing utang nek ditagi biasane luwih galak. Arep maringgi kok?
2: Kiye Mas, arep maring kebon, mulet godhong kelor. Nggo papaku ge sing menak diabetes.
1: Alah repot-repot temen, saiki kan ana sing luwih modern lan akeh khasiate.
2: Alah, arep nawani obat mesti ge. Ora Mas lah, bapakku wis kapok obat-obatan bae.
1: Singe beda pak, namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Komposisine selain mengandung daun kelor, juga ana batu sodane, jahe, temulawak, lan liyane. Cocok kowe kanggo penderita diabetes, stroke darah tinggi, rematik lan liyane.
2: Oh apa ya? Berarti herbal dong. Ya wis, sampean dagang ora? Aku melu tuku, pinter bae marketing Erika.
1: Ya pasti dong, ngene-ngene mlebu disit.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela akan menemani hari ini di dua acara. Yang acara pertamanya di acara Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti, dan kemudian akan dilanjut di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Jadi yang pasti stay tune terus bersama Mela ya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, bagaimana kabarnya hari ini? Hari apa ini? Rabu ya, tanggal 14 bulan 10 2026 tepatnya. Apakah sahabat Stara semuanya sudah menjalankan aktivitas atau baru akan memulai aktivitas? Ya pasti banyak yang mungkin udah berangkat ke pasar dari pagi ya. Terus banyak juga yang mungkin udah prepare siap-siap di rumah dari subuh gitu. Ibu-ibu ini pasti ya. Banyak yang sedang menyiapkan aktivitasnya ya, yang akan memulai aktivitasnya. Tapi yang pasti apapun itu aktivitasnya, Mela selalu doakan untuk selalu diberikan kelancaran, kemudahan, terus kesehatan juga ya. Ini menjadi pondasi awal untuk menjalankan aktivitas. Rezeki yang berlimpah, umur yang berkah barokah juga tentunya. Oke sahabat Stara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Dan tadi sudah Mela putarkan beberapa lagu ya, lumayan banyak. sebagai pembuka di acaranya Tembang Kenangan, setelah ini akan Mela putarkan lagi 1-2 lagu mungkin sebelum nanti Mela sapa-sapa kembali atensi sahabat Star semuanya. Akan langsung saja Mela putarkan, stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih Mela temani tentunya ya di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya, ke lagu-lagu berikutnya, Mela mau ingetin kita bahwa kita punya produk unggulan sebagai penambah imun daya tuhan tubuh, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Nah, Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya, sahabat Setara, seperti jahe, habatus sauda, terus ada daun kelor, ada kunyitnya juga, yang dimana memang bahan-bahan ini sudah terkenal dari zaman dulu, itu baik untuk tubuh ya, sahabat Setara. Dan juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, jadi ini sudah aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Nah, sahabat Setara, Mela mau langsung bacakan saja atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya, biar nanti lagunya bisa terputar semua. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung dengan kita via telepon. Via telepon ada dari Mbak Titin, mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop.
1: Habutop, obat ramuan Arab yang paling atau apa?
0: Oke, tepat kotak. Ada Mbak Titin, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mela sehat selalu. Amin. Mbak Titin mau request lagu apa ini?
1: Request lagunya Memori di SMA.
0: Memori di SMA, siap. Nanti Mela putarkan, Gih. Salam-salamnya buat siapa?
1: Mas Mati, Mas Mati Kasi, Abinion, Bang Dodi, Pak Nuri, Om Hamami, Pak Daryono, Pak Faya.
0: Siapa lagi? Iya.
1: Mas Parto, yang di Jati Malangkung sama Mbak Ihai, terus salam buat Pak Priyon di Wonosobo, Mas Liri, Mas Rituan.
0: Iya.
1: Daryono, Brani Saputra, Mama Puri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Mami Kultum, Mbak Mika, Mbak Rundo, Mama Mine, Bunda Hanum, Mama Aisyah, Bunda Dewi Hotija.
0: Iya.
1: Besar buat Isna di Kebumen. Pokoknya buat semuanya aja. Sobat Setara Banjar selalu di hati berbagi semuanya. Banyak umur, banyak rezeki, barokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Mela cantik karena bertugas, jangan lupa.
0: Terima kasih. Siap.
1: Bahagia. Baik hati.
0: Oke.
1: Tidak sombong. Suka menolong.
0: Oke, nanti Mela putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah bergabung dengan kita via telepon dari Mbak Yanti. Akan Mela lanjutkan saja ya untuk membacakan atensi, supaya nanti lagunya bisa terputarkan semua. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan ini. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Rela dari Inka Kristi. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Izin dan Mama Pelangi, Mama Aisyah, Umi Kultum, Mami Kulsum, Mbak Dewi Hotijah, Mama Runta, Bu Mika, Mbak Mines, Mama Nala, Mbak Yuli Banjarnegara, Mbak Davina Sandu, Mama Bintang, Mama Mbak Titin Banyumas, Mama Siva, Mbak Reni, Mbak Siti Maimuna, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun kembali. Lanjut antar saking Mbak Izzy dan ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga. Mbak Izzy dan Pasinggangan Banyumas hadir mau request lagu Engkau Laksana Bulan. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat pagi, terima kasih Mbak Mela. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada dari Senviland di kawasannya Terminal Kalibening ini. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya dari Hendra Huhanusa. Aduh, Mela belibet ini. Dengan judul Di Kuta Bali atau Bidadari. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Waduh, itu tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Setara semuanya ya. Yang lain nanti Mela bacakan di sesi selanjutnya. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 6.37. Jadi akan Mela langsung putarkan saja satu lagu requestan tadi ya. Dengan judul apa ini? Dari Inka Kristi, Rela katanya. Stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.